Fortuna baiklah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu Cikidang. Truk masuk jurang di Kampung Cisarakan, Desa Buniwangi, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sore ya. Oke, pukul 6 sore lebih 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentu saja informasi yang dihimpun, Mitsubishi Coal Diesel B9286EKA mengangkat besi scaffolding terperosok ke jurang saat melaju dari arah Cikidang menuju Pelabuhan Ratu, Saudara Fortuna. Oke, nah setelah itu coba orang tinggal heulanya, kenapa nih bisa hilang begini. Baiklah ya, kita lihat lagi informasi selanjutnya, Saudara Fortuna. Ini tentang kecelakaan yang terjadi di kawasan Cikidang, Sukabumi ya. Kita update kembali untuk Anda setelah terjadi kecelakaan ini. Baiklah, kita kutip kembali, Saudara Fortuna ya. Diulas kembali nih, Saudara Fortuna, sekali lagi. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu Cikidang yang truk masuk jurang di Kampung Cisarakan, Desa Budiwangi, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 18.10 alias pukul 6 sore lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun, Mitsubishi Coal Diesel B9286EKA mengangkut besi scaffolding terperosok ke jurang saat melaju dari arah Cikidang menuju Pelabuhan Ratu. Kecelakaan diduga terjadi setelah kendaraan mengalami gangguan pada mesin ketika melintasi jalur curam tersebut. Oke, warga Pelabuhan Ratu, Dede Jenal, mengatakan sebelum terperosok ke jurang, truk tersebut sempat mengalami kesulitan saat melaju di tanjakan. Jadi itu adalah mobil engkel, setiap nanjak mundur lagi. Demikian menurut Dede. Proses evakuasi kendaraan kemudian dilakukan petugas kepolisian. Sopir truk dikabarkan meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Belum ada keterangan soal kecelakaan ini dari Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi hingga informasi di publis ini. Dan ini masih berusaha meminta keterangan pihak kepolisian. Mudah-mudahan ya, nanti mungkin bisa diupdate kembali sebagai informasi selanjutnya. Yang selalu berhati-hati aja di jalan ya, Saudara Fortuna. Untuk Anda sekarang nih, siapapun, kendaraan apapun, roda 2, roda 3, roda 4, roda banyaknya, sok berhati-hati aja. Fokus, fokus, fokus, fokus, dan selalu fokus. Kalau kita merasa ngantuk misalnya gitu kan ya, merasa ngantuk, ya beristirahat dulu lah. Ya minimal tidur lah sebetulnya sejam gitu kan ya, untuk bisa memulihkan badan kita biar gak terlalu ngantuk ya. Terus minum kopi dan sebagainya yang bisa semangat kembali, Saudara Fortuna ya. Buat Anda yang mungkin di perjalanan jauh, apalagi perjalanan jauh, apalagi kalau misalnya udah jauh terus kurangnya apa sih, kurangnya menguasai medan jalan. Nah itu ya, kalau kita kurang menguasai medan jalan, jadi selalu berhati-hati dan selalu fokus. Kalau kita merujuk pada Google Maps misalnya gitu kan ya, seperti apa dan bagaimana, ya mudah-mudahan sih betul. Kadang-kadang ya kalau misalnya lagi error kan meleset juga ya arah-arahnya. Cuma intinya adalah selalu berhati-hati dan fokus. Kalau kita lelah, beristirahatlah. Oke? Oke deh. Mudah-mudahan ya, selalu apa namanya, selalu ingat bagaimana kita harus melakukan sikap kita. Kalau kita seandainya ngantuk, ya tidur. Capek, ya istirahat. Gitulah sebetulnya solusinya ya. Baiklah, lanjut lagi, Saudara Fortuna. Aduh, ini juga kejadian yang terjadi di kawasan Kabupaten Sukabumi. Ternyata ini juga masih memasuki musim kemarau ini. Sepertinya karhutlah Kabupaten Sukabumi terluas di Jawa Barat. Dampak kekeringan di kota Sukabumi mencapai 31 ribu jiwa. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Saudara Fortuna ya. Baiklah, dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat mencatat hingga 24 Agustus 2026 Kabupaten Sukabumi menjadi wilayah dengan kejadian karhutla, kebakaran hutan dan lahan terluas. Area lahan dan hutan yang terbakar di Jawa Barat sendiri sudah mencapai 200 hektar. Hingga tanggal tersebut tercatat 132 kejadian karhutla dengan total luas area yang terbakar sekitar 196 ya, ya kurang lebih 196 hektar, Saudara Fortuna ya. Jadi itulah yang bisa apa diupdate pada pagi hari ini. Oke. Nah, sendiri hingga tanggal tersebut sekali lagi
Tercatat 132 kejadian karhutla dengan total luas area yang terbakar sekitar 106,4 hektar. Dan kebakaran tersebut tersebar di 19 kabupaten dan kota, 153 desa atau kelurahan di 91 kecamatan. Jadi yang perlu menjadi perhatian bukan hanya luas lahan yang terbakar, tetapi juga sebarannya yang cukup luas ya di Jawa Barat, Saudara Fortuna. Ya sudah cukup luas nih. Demikian menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, Teten Ali Mukungkun, yang tentu saja ini dilansir dari Tempo.co pada Selasa 25 Agustus 2026 ya. Nah, karhutla sendiri tahun ini di Jawa Barat, lanjut Teten Ali, sudah terjadi sejak 25 Februari 2026 yang kebakaran lahan di Kabupaten Bandung. Kemudian intensitas kejadiannya semakin tinggi mulai Juni 2026 dengan kondisi potensi yang masih akan berlangsung dan memiliki periode puncak hingga September 3036. Masa sih ya Allah, September 2026 kali ah. 3036 ini kayaknya tipu ah. Aduh. Ini September 3036 tipe ya. Ini 2026 harusnya. Gusti, kalau misalnya 3036 atau kumaha mereka nyebut angka 3 di dia. 2026 ya. Ini sumbernya bukan 3036 ya. Ini saya, ini nih. Kalau 3036 1000 tahun yang akan datang. aduh. Oke, potensi penambahan kejadian masih harus diwaspadai BMKG. Kabupaten Sumedang tercatat sebagai wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak, yaitu 20 kali di 21 desa dalam 11 kecamatan dengan area terdampak 21,68 hektar. Kabupaten Majalengka sebanyak 15 kali seluas 25,91 hektar. Kabupaten Bandung 13 kali kebakaran 16,80 hektar, dan Kabupaten Sukabumi 12 kejadian 49,2 hektar. Begitu, atau yang paling luas sejauh ini Saudara Fortuna, ternyata Kabupaten Sukabumi. Oh, luas sekali, hektar semakin meluas. Atau yang paling luas ya sejauh ini. Daerah lain yang rawan karhutla yaitu Subang, Kuningan, dan Purwakarta, antara 10 sampai dengan 11 kali kejadian dengan luasan area terbakar telah mencapai 8,2 dan 23,8 hektar, Saudara Fortuna. Nah, di sini menurut Teten, secara umum kebakaran di Jawa Barat banyak terjadi pada lahan kering, semak belukar, rerumputan, serasah, tempat pembuangan sampah, nah, dan vegetasi yang mudah terbakar. Adapun penyebabnya beragam ya, tetapi memang sih faktor manusia yang bisa menjadi salah satu faktor dominan, terutama pembakaran sampah, terus pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar, terus puntung rokok serta aktivitas lainnya gitu, Saudara Fortuna ya. Oke. Nah, di sini juga kalau boleh saya update kembali, selain karhutla, dampak kekeringan air juga meluas di wilayah Jawa Barat hingga 24 Agustus ya. Sebanyak 588.534 jiwa terdampak, atau 181.484 keluarga yang tersebar di 440 desa atau kelurahan dalam 189 kecamatan. Seperti itu ya. Ya, begitulah intinya Saudara Fortuna, untuk kebakaran di Jawa Barat ternyata yang terluas di kawasan Kabupaten Sukabumi ya. Ternyata terluas loh kita nih di kawasan Kabupaten Sukabumi, 42 tuh ya, hampir 42 hektar kurang lebih begitu ya. Oke lah, mudah-mudahan selalu berhati-hati juga Saudara Fortuna kalau kita mau buang puntung rokok misalnya, salah satunya ya, jangan sampai puntung rokoknya tersebut jangan sampai masih nyala gitu ya, di pareuman heula lah, na asbak atau dina naon lah pareuman heula, baru dibuang puntung rokok tempat yang tempat pembuangan. Jangan sampai kita membuang puntung rokok ke tempat sampah dan itu apinya masih nyala ya. Cek sunamar uhaknya masih nyala otomatis kan, beren. Kok ada barang-barang yang gampang dengan dengan ya kalau bisa yang barang-barang yang mudah terbakar kayak styrofoam, plastik-plastik, terus bekas air mineral itu cepat terbakar kan, atau kertas-kertas dedaunan kering itu kan cepat terbakar. Jadi hati-hati juga kalau kita membuang puntung rokok misalnya. Nah, salah satunya adalah pareuman heula. Tong langlung, kamu kalau lagi di perjalanan gitu kan ya, mengendari kendaraan, lur gitu dialungkeun si puntung rokok nanti ke jalannya. Tiba-tiba tah ka jalan teh ting ka mana miceuna, terus siroknya masih nyala. Nah, itu yang paling berbahaya, pareuman heula pokoknya namanya, pareuman heula. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, salah satunya adalah kebakaran gitu ya, Saudara Fortuna. Baiklah, mudah-mudahan kita aware dalam hal ini ya.
karena sekarang kan sudah banyak sekali nih kejadian karhut lah, kebakaran apa saja itu Saudara Fortuna ya. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan kebakaran. Faktor puntung rokok tea lah, terus juga terlalu panas lah, pembakaran sampah lah, dan lain sebagainya ya. Selalu berhati-hati kalau kita yang bisanya mau bakar-bakar tungguan, tong ditinggalkan. Minimal ya cai yang misalnya untuk bisi takutnya meluas seperti itu, tungguan we tong ditinggalkan ya. Gitu aja lah. Sementara informasi untuk Anda, mudah-mudahan saja bermanfaat buat Anda yang tentu saja sekarang lagi bakar-bakar naon lah. Bakar sampah, bakar-bakar, ayo nggak bakar naon, ayo bakar cue, weyah kia, biasa sok ayahnya. Sok ayah nggak bakar cue, weyah kitanya di sidurun, nahau, cina sok ayah, biasa nama sahati hari tadi gening. Baninu lagi bakar-bakar, dihau, bakar sampo, itu apa. Baiklah, sekolah jajirkan terus 90,7, streaming radio fortuna.id dalam acara Warawiri. Itu coba, teyeh kumaha, itu tadi lokal disebutkan, di lokal disebut 80,7, bisa salah. Lo kemana mendesa, bukan 80, yang lain 80,7 streaming radio fortuna.id gejreng gitu atunya. Soklah Saudara Fortuna, di menit ke 12 sekarang, lepas dari pukul 7 pagi hari ini ya, masih bersama saya Mbak Ninu hadir di acara Warawiri. Sok lo kemana-mananya. Mama Syam selamat pagi, sudah gak gejreng, hatur nuhun. Hai Fortuna FM gejreng pamirsa. Sok kita gejrengan dulu. Emi Moyasari, yang, dah, yang, daun kenjang.

0: Blitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Di.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Winscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah ada.

0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
1: pula. Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare.
9: Hi, Glitz. We are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak Semi Glass.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalnya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, alhamdulillah. Kita berjumpa kembali di Domisol siang hari ini ya. Saudara Fortuna yang mau bernyanyi silakan dengan lagu-lagu dangdutnya, mengolah bakat penyanyinya, suara emasnya tembaga perak, boleh banget. Halo, masih bersama saya Ispa Dahlan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Di Genjreng. Selamat siang.
1: Sudah selesai ya dari KPID?
0: Alhamdulillah. 90 menit aja. Sekarang sisanya kita domisol ya, nyanyi yuk.
1: Oke, thank you.
0: Yuk, judulnya apa nih?
1: Judulnya hari ini.
0: Hari ini.
1: Ingin itu aja ya.
0: Yang mana?

0: Yang dari Israel ya, tanda cinta.
1: Tanda cinta ku terima.
0: Ya. Eh.
1: Nanti 20 atuh nyandakna, Neng.
0: Paketnya kira. Pakai dulu sama sini dulu.
1: Mamahna bade nyanyi heula, ieu. Tanda cinta boleh. Yang mana Iis Dahlia ya?
0: Iya, Kak Iis.
1: Bukan Nur Halimah.
0: Bukan.
1: Bukan. Coba. Isda, Isda. Nah, ini dia. Ya. Kita jing

Digenjreng. Te Asti. Di cari men. Abis COD. Eh, yang COD-an.

0: Sama-sama. Disimpan ya lambang cintanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di belakangnya Teh Cit. Halo. Teh Cit, Teh Asti. Waalaikumsalam. Oh, lu gugah bobo. Cuci penteh lah Kang Dege. Digenjreng. Apa judul lagunya Kang Dege? Judulnya apa nih?
1: Lagunya pengen Maya aja.
0: Maya. Maya atau Sugah kan Maya?
1: Gila. Ada enggak Maya?
0: Gila. Cuma Maya teh kemana?
1: Pengen Maya. Mayanya lagi apa ya Maya ya?
0: Maya. Ada Muksin ya? Siap kita jinggalkan.

0: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
2: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.

0: Bang, beli sabun krim ekonomi.
1: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
2: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
0: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
0: Terima kasih sabun krim ekonomi.
1: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
2: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands now.
5: 90.7
6: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
6: pula. Iya, 90.7 Fortuna FM, karena kebersamaan kita tuntas sudah untuk Domisol siang hari ini. Dan mohon maaf tadi ada kekurangannya Mama Adit, yang lainnya hampura ya. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Gentra Parahyangan dengan lagu-lagu Sunda bersama Mbak Dian Negawati kembali. Ispa pamit ya untuk hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih kebersamaannya dan tetap semangat. Tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang-ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kamadang sadayana haturan nuluy jeung weh kieu. Dewi garing sana tawe tilu tepang di sareng Teh Dian Egawati dina gelaran Gentra Parahyangan Fortuna FM tahun dinten ieu dinten Rebo 26 Agustus 2026. Aturan kesadayana bade ngiring jabung lauk mangga di antosnya. Amih Ani Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gentra.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh, urang gerbi ieu tangina senarieun.
1: Pang payuna teh.
0: Pang payuna ngarah jongjon nya.
1: Tah eta.
0: Ya. Kawina
1: hayang mah. Ya ka jalan ka jampang ngamuna teh laras ning teh basa ti payun teh ning.
0: Ah, laras eta. Jalan ka jampang mah ada hiji-hiji nang dicarina teh dina dina penyanyi na yang mau dina judul lagu mah teh aya jalan ka jampang mah ya aya aya coba
1: satu nyanyi nanya jalan ka jampang
0: jalan urang tinggal heula jalan
1: bari kiring pireum heula taa mereka Pak Ben Maman Ampero
0: Ani it siapa jalan ka jampang ya coba nya ieu tah jalan ka jampang lain jalan ka naon
1: upami aya upami teh aya mah
0: bulu jampang tah ieu tah aya tah kan ieu nya iya di kamari ge motor teh sok coba kupingkeun
1: banya eta
0: hey ah da inget keneh teh dianu soalna dipilarian teh mah hese lamun lain kun ahlina mah pasti melana tina penyanyi tina judul lagu ya masa ane tina penyanyi na mah gak tusuk ngintun kang usaha
1: nah gitu iya teh rawasun jalan ke jampang teh teh nyanyi na gitu
0: mohon
1: kange ngerasin ah kirim-kirim lah kange ka Ujang Jai tanya
0: mohon
1: terus teh Meli manini buru naik manini
0: ka manini bade kadi Sabtu ayah na kadi atau gera amang
1: insya Allah ya.
0: Ah, tong. Tadi itu diantar ke bapaknya na motor. Baru sekalian nyenak jagung teh, ya. Jagung amis.
1: Teteh?
0: Dah.
1: Apana abdi to sepuh, bapaknya to sepuh ku malam tikus rukam motorna?
0: Moal. Insya Allah bismillahi tawakal tu Allah. Lah kuat ila bil ali alim. Eta sakitu. Pasti nah, ditangtayungan.
1: Insya Allah kapayu nama lah mudah-mudahannya kita
0: Insya Allah mah kudunyaan kudu dipraktekin
1: mumpung aya di Sukabumi kenenya atau ke Depok mah gak beren lebih
0: cek orang teh mumpung aya di dia kadieu atau udah mau sabarana motor oge paling bensin baru 50 ribuan pepe
1: ah mah kantor
0: nya eta komo atau gitu mah wow. Nya suka dia kapurtuna ke Sabtu ayunnya. Kiana gitu we wajah memarobah.
1: Kamu ke Teh Olip tanya, terus ke Ibu Sakuro, Teh Aren, kamu ke Kan Santana, ta, sama Teh Balebasna, terus ke Waom, ta, Teh Eha, Teh Yanti Bali, Kang Amar, Kang Egi, Kang Basar pak,
0: nyamanini atasan manini.
1: Terus ke Kang Surya, Kang Santana, terus dimurun ke Ujang Jai.
0: Mami Minok balebat ke kupingkeun heula balebat Mami Minok Ibu Ipung Sapuro tah eta nu setia.
1: Nah eta Mami Minok tah Ipung Sapuro. Oh ka ieu ka Mami Papi.
0: Mami papi ha. Kita jongku Joko tahu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Ya suara meni teh kurang kenceng. Gentra tarik atuh.
2: Lah. Kada mulai hoy capek yeun geus ulah beres.
0: Alah tong ngeluh.
2: Apa teh anu mantuan mah kieu
0: geuning. Koret, amun anu mantuan pan ngarang sih Teh Dian. Beraya tamu pemberesankan bumi beres 100 ribu.
2: Oh,
0: gitu pula ku orang didamalang kenaun orang benghar adik gawain ku nyalira mah capek.
2: Capek, tapi kan jadi
0: korek.
2: Nyari gak apa-apa ka kontrol naon-naon gitu
0: teh aja. Eta ge urangna carik dinya merhatikeun ta ieu kieukeun ieu kieun ieu kieun kitu. Hayo ah.
2: Gitu tehnya jadi kumahanya.
0: Jadi pelit. Negara nama pelit.
2: Kalau ngarok ngaroko tara ngopi tara gitu. Nu da mah kitu aya udah we sendirian.
0: Nya nu da mah teh aya kunaon da capek urang. Kunyalira mah.
2: Aya damel nu da mah ngaroko ngopi ya di nu gaduhna.
0: Da meureun ngaroko kan bae asa ulah ngangon duit urang we manehna pan digaji ku urang duit manehna we tong minta di anu lanti eta kitu we
2: mohon mohon
0: sakleukeun teh dian mah
2: karunya gitu kan ceuk we gitu kan konkeunnya kopi rokok mah
0: nya kopi rokok mah tu rokokna nu murah 11.000 ning ayeuna mah
2: mohon
0: nu pangmurceuna beres setengah 5.000-an.
2: Oh gitu
0: ya. Nya. Kopina kopi liong bulan tah. Hiji we tong minang meunang teh ngopi sakali leguk leguk leguk lekuk gitu. Ayo.
2: Teh aja sehat tapi.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
0: Kadi atuh taman ini arek kadi Sabtu.
2: Insyaallah lah.
0: Saya. Ah, insyaallah teh insyaallah moal.
2: Oh, insyaallah. Da ngalanggung ge kan gambar gini kan kadang-kadang wengi dekatnya ada uyeun teh. Jadi saya akan berenang anu
0: arek naon ngalanggung wengi ka dieu mah bareng aya Bang Hari Hungku sorangan
2: di magrib keur bet wengi mun kan teu araya meureunnya kaum wanita anu aya meureun teu unggul pamaga teu unggul
0: nya nah atuh mah ka dieu na wengi weh oh.
2: Cek perjogian tanda selatannya.
0: So kayang kawihna naon ayam
2: laguna ieu weh atuh kawihna mah teh aja anjeun anjeun
0: anjeun
2: anjeun
0: aya anjeun mah
2: anjeun ayeuna
0: ngintun kang usaha
2: anuna mah teh kan
0: Amih Ani.
2: Oh Amih Ani, Amih Ani teh Mel teh Olip
0: Meliani tang ngintun streaming nuju streaming anjeuna.
2: Oh
0: Nining Maida anjeun oh. Aya
2: oh,
0: tak kan bajan uih nya eta nya. Teu acan bade radalami saur nama, bade teras ka Cilegon kitu.
2: Oh, mohon.
0: Sing sabar wae cenah Teh Dian teu aya mel di dieu kitu.
2: Yang mending
0: pada aya nu masan kopi, teh aya nu masan kue, cenah kitu saur mel teh.
2: Yang mending pada sehat teh dajahnya.
0: Amin.
2: Ka gitu. Ka manini Palema Teh Aren,
0: Mami Minok,
2: Mami Papi, Mahis.
0: Entong disebut eta mah datos aya di kieuna.
2: Oh teh?
0: Nya tos hijrah ka nusanes.
2: Oh, pikir ada ngantun.
0: Henteu. Lantaran naik.
2: Oh, gitu nya. Selisna Mama Indahnya.
0: Pan di Porto namanya Vente. Moa naik-naik deui ka Fortuna mah da tos ka kanu lain. Geukeuh we naik deui.
2: Oh.
0: Nya aya nu kitu pan.
2: Aya nu kitu nya.
0: Nya jelas aya pasok di monitornya.
2: Ari mah memang 24 jam deui nya kadang didangu, kadang teu kadangu kitu kan bari
0: peureum.
2: Bari pas tepis masihan mah kan bari aya menumpukan kan di launan radio teh gitu kan gitu.
0: Kenai aya nu balanja ge tarikan we radio mangarah hiburan anu kadinya teh jadi baretaheun. Tah ieu kitu ngadagu Radio Fortuna dina Sunda gitu.
2: Emang di dieu seueur nyimak aya teh. Kumaha semuhun? Seueur ya. Di pasar-pasar ge Fortuna wae. Ngagenjreng cenah kitu.
0: Ngagenjreng Fortuna mah kacenagan ge panghika hijina cek wae aong ge.
2: Kan ieu deui wan Fortuna mah tiasa ngarencangan ngaronda,
0: nuli
2: ka subuh teh. Lantas top we gitu.
0: Jaba tarik deh.
2: Jaba tarik terus eta anu ngaronda ge
0: Deden Bantas kedap.
2: Oh, tak itu nya.
0: Mohon spesialna. Mohon mangga.
2: Nya pang-pang nama aduh ka deh aja we. Sehat sama paos.
0: Amin.
2: Ucapan ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atunuhun Joko Tau. Kena ya kadie pasti kadie. Kela dia nyasok. Aya dua orang biete aya sahanya tadi Deden Bantas sareng Kang Basar sok paheula-heula antara dua eta. Sata acan ngalih kana ieu ye. Duh. Capek hate apa ieu mah. Mangga.
2: Gentara Parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Teh Ispa di acara talk show gitu di Misko itu sebenarnya pada ngundang gitu ke saudara Fortuna kalian parkir pertarosan
0: lekeng tuh nih. Mau berhenti Mbak Ispa mah rada ikmahnya untuk dilemparkan ke pendengarnya tadi teh.
2: Biasanya mah kan hukumnya talk show gitu teh di KPI atau nanti di program.
0: Apa yang akan kau tanyakan?
2: Gitu ah ya we.
0: Ayo, kita disambungkan kali itu panarayak yang dijalmin lagi dia.
2: Ayahnya?
0: Ini ayahnya aneh dah mungkin balik Teh Dian can balik maik barang can ke Bandung nganterkan Teh Dian.
2: Oh gitu.
0: Ya. Padahal Teh Dian tadi ngalau sela ada ayah Priyogi. Nawan anu bade dipertanyakan.
2: Ayah tu bade ayah tawer. Nah lemparkan mengucapkan terima kasih ya buat
0: infonya.
2: Dari KPI ya.
0: KPID. Bukan KPI beda di KPID.
2: Ya. Buat Bapak Yamin ada apa ada itu. Pak itu siapa tuh Pak Lukman
0: ya
2: apa ada apa itu apa lupa lagi satu tadi teh
0: sugan tuh
2: jadi ya nah, ucapkan terima kasih ya buat
0: infonya
2: ya infonya mengasih pengerahan buat saudara Purtana ya sebetulnya kalau percaya mah kita juga dari warga Takokak Cianjur Selatan ya dari tahun 86 gitu mulai di AM gitu Radio Fortuna udah dengar.
0: Iya abis gitu, punah radio teh moa ya dia negawati keneh soalnya.
2: Nah gitu tah. Ya. Mudah-mudahan lah panjang usia.
0: Saya oge datang-datang nanti. Ujug-ujug hayang dipoto ieu iya, cenah legend tehnya cenah. Ka anu kamari ka dia bentan di jamina. Anu kamari pan aya ka dia nu tadian diwawancara ku anjeunna. Tapi teu ka tau teu ka udara. Naros-naros kalau punah radio gimana? Gitu saranjeunna teh. Punah karena 600 radio di seluruh di Jawa Barat sudah hilang. Dijelaskan ya Sukabumi masih alhamdulillah pendengarnya masih banyak
2: masih bertahan khususnya bertahan. Buat Radio Fortuna
0: ya gitu umumnya
2: yang
0: untuk
2: yang mengasih di, selain hiburan informasinya juga cukup gitu
0: iya tapi kok dirimu Kang, suka selingkuh
2: menurut Kang Basarma gitu.

0: Alif sinareng teh teh lilisnya. Oke Kang Budi teh dela. Oke aya kamari Mamah Rici teh hina si Cibadak aturannya Mamah Pucuk Bayuni. Kang Amar Servis Afi Udin Kang Surya, Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol.
1: Ade kalau kosman ini ya ngirimna.
0: Ai mah ini mah lancar ari mah dikancangkeun kitu. Ibu Liana teh balebat, Ibu sinareng Bapak Marwan. Dikumkeun ka sadayana. Utamina kana mancen damel. Hatur nuhun kana waktosna ka iring cerita mah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy. Deden Bantas.
2: Mohon teh aja.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah teh aja. Sabalarna teh aja?
1: Kumaha? Demplon ieu mah.
2: Capek hate nya.
1: Capek hate.
2: Capek atuh teh aja.
1: Capek we hate.
2: Oh, kurang berangkeun teh aja ya singking ieu bieu.
1: Singking ya tak, singking biasa kudu nya tita kokak rek mere teh teh teh teh.
2: Oh pada mere masih ada teh, nanti dipaketkan kan?
1: Oh wah, saya dipaketkan. Kamar servis, bangga pada.
2: Kamar aturan.
1: Kawihna hoyong naon?
2: Kawihna mah hoyong Lindek Japati, bete aja.
1: Lindek Japati, mangga.
2: Mohon. Salam genjrengna, kanggo kami Ani, ayang King Basar, Pak Haji Joko, ya, nanti teh.
1: Joko
2: aya Kang Amar servis di Bagbaga.
1: Manini aya.
2: Manini,
1: Mamih Minok.
2: Mamih Minok teh balebat di Sapuro. Ibu Marwan kali Bapak Marwan teh Olive nya.
1: Mohon.
2: Dilajeng kanggo ka ieu tah anu di ka streaming teh Mel.
1: Oh, mohon nuju streaming.
2: Aturan teh Mel streaming nya.
1: Ngintu nanya nege eta can diaoskeun.
2: Mohon. Kanggo ka nutas narek mana sakedik nya kan sakitu kitu. Kanggo Aong. Duran Aong nya.
1: Mohon.
2: Mohon. Ayeuna mah Fortuna teh langkung ieu langkung mantep.
1: Ngajelegur nya.
2: Kontrol ku KPID Jabar ayeuna mah nya.
1: Nya henteu.
2: Model abdi anu sok nyeres macam-macam ulah ayeuna mah.
1: Ulah. Da aya sanksi hukumna lamun misalkan pendengarna nyeros pararugu beunang radio nagi jeung penyiar-penyiar saurang jeung teu ngadidik sedangkan misi radio teh mendidik para pendengar semuanya agar lebih
2: iya,
1: maju.
2: Gitu. Gitu. Maklum ning aya abdi mah kitu tasak nyerian hate ku istri teh nyeriosnya terus gitu tah. Abdi mah anu sanes semua.
1: Nya.
2: Mah benten.
1: Mah benten sarua.
2: Muhun. Tah eta mah diati nya kasadari Fortuna nya.
1: Oh.
2: Mah Fortuna teh dikontrol ku KPID.
1: Dina lagu teu menang sembarangan.
2: Aya mah ada ya tak kudu ada sensor tak model dede tak nyari sensor secara disaring tak
1: ini aku mah penyiar nak gitu si dede aku dikendalikan ku orang ku penyiar nak
2: gitu
1: ulah sama nama nah, sok ayah geningan anu ngomong tepara ku mana-mana itu tempal bah KPID orang anu penyiar nak terus kapantau ku KPID nah, nggak seorang teh benang gitu. KPID jeng lembaga nak jeng Radio Fortuna nak ya dipecat weh gitu. Aku hayang no legend cenah tapi kieu.
2: Oh,
1: gitu.
2: Mun ada masing karena kontrolnya sadayana.
1: Mohon.
2: Mohon. Karena Fortuna teh radio hiji-hijina di Sukabumi nu ieu mah di direret ku KPID Jabar nya.
1: Nya.
2: Mohon tah kitu. Karena kudu ada ieu we na mah. Kudu ada ieu lah.
1: Jadi ieu mah legal bukan ilegal.
2: Ah, gitu.
1: Gitu we.
2: Mohon. Kanggo kasadayana teh ajahnya.
1: Mangga-mangga.
2: Mun sariwasanana gentra parayangan. Kanggo ka teh ajah sehat sapopoe.
1: Amin.
2: Mun sok kuping teh cenah saur udah hari geus cenah upami wengi.
1: Nya lamun nuju cantun keur karesel misalna kareueung sok kitu pan ya. Atuh nuhun ya. Kang Deden Bantas. Atuh nuhun. Mangga. Halo, Kamar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
1: Genjreng
3: Pak Bagan Satya Adit aturan udah jeng siang tedian udah jeng macan dama
1: kemudian
3: jeng peparinan kesehatan dinaran kelancaran
1: amin
3: siaran adu kisahnya mohon kawin nama badai ngiringan sarang sanesnya
1: mangga
3: mohon ayo ngabsennya ya
1: mangga mangga dipastian kesempatan
3: Mamah Rici dah kemudian ujung ngadangukin udah jeng siang
1: Mamah Rici mohon kembali langsung naik keningan kamar ge.
3: Oh, gitu.
1: Terus saya ngelakukan amat temuhun.

0: Oh, nggak ada ngusuhan tuh Arjuna, Pak Ketua.
1: Mohon Arjuna teh ya, itu panmeren.
0: Mohon berjeng siang mau biasa ini paparinan kesehatan sekeluarganya. Kau mau Mariki, kau ke TH Arena Oge, mau biasa ini paparinan kesehatan.
1: Amin, ya Allah. Amin.
0: Atau sonatannya, Mama Buksu, Kang Surya Oge, Kang Basar, Tatur Nun, Tos Nyengal Babagan, Kaba Yunis Belak Mama Sam, Tita Kantun, Kang Mama Napero, Bawon Kang Kedit Bantas kehadirannya, moga sing sehat.
1: Amin.
0: Meli Andri, Ayah Susanti, Mama Kenanga Kang Egi alias Kang Sarif, dilajeng ka Mami Minok tadi tehnya.
1: Mohon.
0: Mohon aturan wilujeng siang Mami Minok. Moga sing aya dina kabingahan siang ieu nya.
1: Amin, amin.
0: Ka Bang Len, Manini oge tah si Raja Capetang. Upami ngitu proser teuing geulis teh tak cangkeul. Sa kabupaten teh atuh da.
1: Ya, sa kabupaten, sa kitu seuna mah pan luka kabupaten teh.
0: Oh, lega pan. Aduh, kalau kampungnya teh ka Kantun Kang Santana. Aduh, dilajeng ka Marin teh hatiran. Teh Ani Cijangkara ukinya. Mohon. Kita hoyong ngintun ka Pan Lawas teh grup Pariata. Nah, Mama Pontinya Manti. Mohon. Bunda Risma Kamaranawai ya mugi
1: dicarayana. Amin.
0: Oh, kaslami teh ieunya teu ngadang usuhan tenang. Implik-implik nama kalau kasadayana mugi sing aya dina kabingahan, sinareng aya dina kabagjaan sadayana.
1: Amin.
0: Oh, tehian sing sehat salawasna.
1: Amin, amin.
0: Mohon matur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mangga. Manini.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
2: Cing geulis da mah.
1: Alhamdulillah cing kupingkeun suatana kieu. Gentra. Ya,
2: alhamdulillah.
1: Jala kupingkeun lamun dina gentra teh ulah gegerewekan. Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy tah kitu. Jadi engke teh nu pendengar teh barogoheun.
2: Lung ah bogon maning ah, lung ah manini mah.
1: Hugu daek dilamar ku Kang Amar ke.
2: Lung ah.
1: Nah. Ah
2: neng manini mah di dia ge seueur anu ngalamar. Lung ah.
1: Nah.
2: Ka manini mah resep kadinya oge lain hayang nu kitu hayang ulin we.
1: Oh, alhamdulillah hirobi alamin arhaman nurin. Maliki Yaumiddin ya kan mulu ya kan selain inna sirata
2: mustaqim
1: amin. Sabtu kadé hilap tu Sor Banglen memastikan ya, deui naon wae cingan anu rek dicandak lalabna heula naros.
2: Nya ba eta ge bade wengi oge cep hari ge naroskeun bade kios mal bade.
1: Nya lalabna naon heula? Aya tong tolang teh di ditu, tong tolang.
2: Kana naon ieu teh? Naroskeun daun gedang teu aya, halodo daun sampeu teu aya.
1: Tong mah anu kitu teu ngeunah lah entong. Tong tolang nangka aya teu?
2: Tong tolang teh engke kitiwil sanes.
1: Nya.
2: Nya kitiwil, hoyong kitiwilnya.
1: Nya atuh enak eta. Keuman ku ciuyah.
2: Oh, neng kitiwilna teh teu dikulung.
1: Henteu, pan eta mah ngarora keneh.
2: Oh, di atas merenya.
1: Mohon tah gitu.
2: Ya mudah-mudahan sing aya lah na tangkal.
1: Nya, terus naon deui di samping lalab jeung sambal teh?
2: Tuh kapan di ditu di mami anu eta na mah.
1: Nu masakna.
2: Nya.
1: Naon pan bareng tos berunding masakna na tahu aya.
2: Sok tara kumaha engke we cenah saur mami teh.
1: Tahu coklat aya nya.
2: Pasti.
1: Ye kawin hayang naon manini? Are kuruntah deui.
2: Kawin nama oncom gondrong lah neng.
1: Oncom gondrong sok ayo.
2: Ya. Kintu nama kanggo anu atos we bieunya. Paman apero cenah. Sareng gedeun bantas.
1: Ami aninya nengnya. Mohon.
2: Nya kanggo neng.
1: Kang Amar servis.
2: Siaran. Anu kanggo Mimih Minok nya.
1: Mami.
2: Nya Mami Minok sareng ieu sareng Neng Balebat sareng Ibu Ipung Sapuro sareng Bapak Marwan sareng ibuna sareng Neng Balebat po Nura nyanengnya Kang Obanglen Ujeng Jay Ayah Deni Kang Herlan Kang Irfan sarang deui Kang Deksa sarang anu bieu oge di tende ku manini ye Maman Apero sarang Neng Jule sarang Neng Lisna yeah, Neng Aren
1: manini Neng Jule teh tara naek di teh kenaon di senggolan oge
2: Neng upami sok naik ka Nino sok
1: aya. Nyakeun bae di Teh Dien mah tong nyebut ngaran eta we. Panama.
2: Oh. Nya tu hilap deui neng punten nya.
1: Nya dihampura pisan wang ya, ngaran eta.
2: Nya kang Neng Olive sareng Neng Lilisna. Atosnya dieu neng nya.
1: Atos.
2: Nya kang Neng Meli anu geulis di Puncak Peuyeum. Sarang Mamah Rindu Neng Mamah Ranti gitara ayah nih ya.
1: Tara ayah meren aja nama sibuk pan.
2: Oh sibuk.
1: Mungkin ada mal gula meren.
2: Oh icalan merennya.
1: Mungkin.
2: Oh icalan. Nyasa kango iya we atunya kango mami papi. Sayo mami papi gera naik. Sarang Teh Ipa po Atik. Sarang Waaong, sarang istri na.
1: Waaong, Waaong.
2: Sarang Kang Egay, sarang Neng Sarahna. Kang Opak Ben, Kang Santana, Kang Surya. Eta mah setianya nengnya Pak Ben sarang Kang Santana mah.
1: Untuk.
2: Untuk.
1: Pak Benan untuk mah. Untuk Pak Ben mah.
2: Kang Reja, sarang Kang Basar, tanu atosnya Kang Basar. Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, sareng Kang Anjat. Sareng Neng Citra, sareng Cep Pajrina.
1: Mohon.
2: Sareng deui Kang Mamah Rita, Mamah Sipa, Mamah Sam, Mamah Enjes, Mamah Bungsu, Mamah Riji, Mamah Adit, Neng Iis anu di Cipadak, sareng Neng Nina anu di Nagrak.
1: Terus
2: Ani sareng Neng Yuni alias Neng Ratu nyanengnya.
1: Mohon mangga. Benangku Kang Santana. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gendera Parahyangan Portenam Genjreng euy.
1: Genjreng euy Kang Santana mangga yang kawih naon?
3: Hoyong itu tuh. Doa sapu jagat.
1: Doa sapu jagat.
3: Iya, dari Dul Sumbang.
1: Itu sapu jagat tungkul.
3: Ya, sapu jagat.
1: Sapu jagat ayat.
3: Iya.
1: Kintun.
3: Kami aman ini, papi mami.
1: Mohon.
3: Kali taisnya merindu Andri Maranti. Nesta itu tuh Kang Amar Serpi Oman Pero Basuria.
1: Bang Len Ustepang Ujung Bang Len tadi senggol.
3: Bang Len Tajan. Em Kang Ujeng Jeng. Ibu Ipung Sepuro.
1: Mohon.
3: Rasa Taren Kang Basa
1: Leres
3: Marin Marita Indah Ponura Teh Citra Kempadrinya Rasa Kang Budi Tedelanya Ayah Santi Rasa Teh Uni Sebelah Malebat Pak Mama itu tuh Mayati di Bali Manjes Kang Agusnya Kang Deden Gembol dan Bantas Sadayan Adik Kepen oh Kang Egi Kang Kang itu tuh Assalamualaikum. Kasih Allah yang ditugas. Bahasa tersesan damang.
1: Amin.
3: Sandi kisir bortong. Ucapan gentra parahyan fortuna binjeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun Kang Santana. Anu dipengerti ada ya Kang Kong Basar bade naon deui tadi teh. Lajeng ya Kang Surya ulah sok mendengar sok naik deui. Naik deui Kang Surya. Ayo. Kang Surya tah mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Parayangan Fortunet genjreng Teh Dien deh
1: genjreng ey
4: lagu nama kuma Teh Dien lah
1: mangga
4: nah namanya itu Kang Santana ya
1: mohon
4: bari teh nu tiga RB teh ami ani nya
1: mohon
4: bari ka manini papi mami mama bungsu Teh Olip
1: Joko Weo
4: di Bali terus di ka ibu Sepuro teh ibu Marwan
1: mohon
4: sareng di Mili Andri Bareba Oba Kang Amar servis terintosnya.
1: Mohon.
4: Kang Amar Kang Deden Bantas Miting Jeng Waong Terus di ke Kang Mohon Apero Abah Mohon dah Di Ayah Susanti dah Engka Manapero. Atami ke Teh Dian, hatur nuhun teh.
1: Mangga, mangga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Olip tah sat atos nakang santana nya. Sok diantos siji deui. Oh, Bah Oon. Mangga, Bah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Gendera Parahyangan Fortuna
1: genjreng. Genjreng euy, Abah. Masih ngaduda.
5: Mati.
1: Sugan teh tos nikah.
5: Jajan.
1: Mangga yang kawin naon?
5: Kawin sama hoyong iwe Ciremis.
1: Ciremis mangga.
5: Ciremis. Kintun-kintunnya, gelaknya.
1: Bah dadang.
5: Kang Oneng Yuni sebelaknya, Ujung Siang, Kang Maman Apero, Kang Surya.
1: Mohon.
5: Abah Darsat, Neng Yati Bali, Neng Manoknya. Yang balebat, kanggo gue aren, kang Amar servis, Mama Indah, Mama Neng Ninanya, kang Batar, kang Budi, Neng Meliandri, Ipung Sapuro, sareng Neng Nina Cibadaknya, Mama Bungsu, Aong, Mama Sam, kanggo sadayana wenya.
1: Mangga mangga.
5: Orang butir utama nama kanggo teh haja anu mancan damelnya sing sehat ka papaot.
1: Amin amin Abah, hatur nuhun.
5: Dari asana nama Gendera Parahyangan Fortuna genjreng.
1: Genjreng euy apal keneh.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Gendera Parahyangan Fortuna genjreng euy.
1: Genjreng euy. Panas teh di palehandinya.
6: Rada iuhnya.
1: Rada iuhnya, aya angin-anginnya ngahiliwir.
6: Angin.
1: Mangga tuh yang kawin naon?
6: Kawin nama Sagilek we.
1: Sagilek mangga.
6: Kang kintun salamna, kang kanu nembe tanya Baoon nya. Kang Kamarin, Meliandri, Dela, Kang Budi,
1: Ibu
6: Ipung Sapuro, Teh Lili sareng keluargina nya. Kang Santana, Kang Basar. Saya Citra sareng Kang Fajri. Nah, Mami, Mami Papi Waong sareng Mama Nurulna, Kak Mama Nura oge nya. Kak Mbak Yuni, Kak Anibar, Kang Musmul Yadi, Kang Dege, Kang AM itu ka sate. Mami Minok nya, kate balebat ibu-ibu, ibu apa itu? Ibu sareng Bapak Marwana, Ibu Liliana, Ma Teh Iis Ma Cibadak nya.
1: Mohon.
6: Kanggo ka Bang Len sareng Pak Ben, Kakang AM, ka Saipe Solehudin nya, ka CT. Mau ka sadayana we dikumkeun ah. Pangpang pingping nama kanggo ka Teh Haja we mun sing sehat apa paos.
1: Amin.
6: Mun cariosanana assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugan ka beujeung urang aoskeun lah ye. Ulah ka narek nya ye bade aoskeun lah ieu. Anu komen dina WA nya sok burudul ieu teh. Tipayun ieu tadi tabuh 13-17 menit. Ti Bang Len, assalamualaikum. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering euy. Wilujeng siang Teh Dian, wilujeng siang oge ka Lisna, Waaong, Kang AM Balebat, Ibu Ipung, Ibu Marwan, Kang Joko, Ibu Liliana, Kang Mawan Apera, Mami Minok, Manini, Mami Papi, Ani Anih Amih Ani, Bunda Rizi, Kang Amar Servis, Kang Santana, Kang Basar, Deden Bantas, Kang Surya, Kawina Asa Can Lamido Sumbang. Aduh. Kin la yeun ieu dina ieu ya. Meliandri nya. Tah. Meliandri genjring euy, like lope. Assalamualaikum. Bajah Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring euy. Di genjring na ini mel streaming suaranya bagus banget. Saya tina streaming teh aya haming bramingnya. Wilujeng siang Bahaja Dian cantik baik wilujeng mancan tugas dugi karengsena mugia Bahaja sehat sapapaosna. Amin. Amin. Lope hoyong kintun salamna kanggo Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olip, Teh Lili, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Bang Len, Pak Paman Apero, Pak Ben, Manini, Mami Papi, Kang Deden Bantas, Mas Joko, Tauu, Weo, Kang Budi, Teh Dela, Kang Amar Servis, Ibu Atika, sarang Neng Heranya, Neng Herana, Mamah Indah, Mamah Nura, Kanggo Kasadayana we hatur nuhun anu atos nyenggo Meliani. Mugia sararehat sadayana, amin. Spesial nama Kanggo Bahajah, sehat-sehat, semangat. Laik-laik lope, genjreng euy hatur nuhun Bahajah sami-sami nya. Ieu aya deui ieu. Ambar ribet panjang deui ge. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gentra pareangan Fortuna FM genjreng euy. Neng aja masih nyalira kian nyalira satu acan aing ngentosna pamegetnya. Kian doakan ku ibu sing aya pamegetnya anu bager gitu. Anu kumaha we lah gitu nu da mana sae anu kumaha we gitu nu sesuai tupoksi. Haturan kawin nama upami kabujang nineng pami teman sawios. Kintun salam nama Kang Oka Banglen, Pak Ben, Kang Surya, Kang Amar Servis, Kang Basar, Kang Deden Bantas, lajeng oge Kanggo Meliandri, Kanggo Ibu Ipung Sapuro Balebat, Kanggo Marin Olivia Senja, sareng kasadaya nunjung ngupingkeun gentra parayangan Fortuna FM genjreng. Spesial nama kau penyiar we nu geulis, nu soleha, amin. Soleha ti mana? Salam ka dedeh, salam ka cinta, kau Neng Hajah Dian Megawati. Mah, tumben ibu. Aduh, siap kena kawih ni nama. Kami tu kabujang mah datos. Yang Rios anjana ge geningan. Tesawios nama Rios panjang. Ni neng. Tah, ayana. Nah, tadi teh anjeun nya tadi teh nungut anjeun teh sahilap deui tadi sahanya duh. Mangga kasadayana nya sabar kawinna ya margi seueur ye. Aya 12, 13, 14.

0: 90,7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang ngajutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
12: Oi.
11: Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh.
16: Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
10: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFFM.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Rindu capati mangga kang kang deden bantas wong telepati.

Ade ane baru memang ulah bobo teh dia ditinggalkan makanya ulah karola matu kupingan kawin-kawin disunkan peninggalannya pirer tak candi kintun cenata candi putar kawina ada atas ngalangkung.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare. Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: 90.7 Fortune FFM.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Pangawitan ti Om Leo. Leo naon ya? Om Leo Julio nya. Aduh, tah iya ya. Awana teh HP pertuna teh. Om Leo Julio. Gentra parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Teh Dian Fortuna genjreng euy, mugia sehat salawasna. Kintun kitu nama kaungka sadayana wae. Wassalam. Salam kenal hatur nuhun kenal. Mangga atuh sumping ka dia hoyong kenal mah nya. Teh Anici Jangkar gentra parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Wilujeng siang bahaja Dian Teh Ani nuju ngupingkeun. Nembe tiasa nyepeng HP sibuk pisan. Wilujeng siang kasadayana wae anu nuju ngupingkeun atuh nuhun Fortuna FM genjreng euy. Tunuhun Teh Ani di Cijangkar. Lajeng oge ieu teh Dede Fitri. Gentra parangan Fortuna FM genjreng euy. Teh Fitri imu Cikaret hoyong kawinna dua lalaki. Sayang spesial sama kamu anakku tercinta, paling sayang spesial sama kamu suami.

Ajeng oge iya Rahmat Irawan Fortuna FM genjreng eh tapi si badai kadima Sabtu Rahmat Irawan pan hoyong kadia cenanya kamanya Rio Swening soalnya umpami Sabtu ayana badai ayah itu sate manini lajong oge ti hamba Allah ini sedihnya cina dina iya lebut karena Fortuna titik tadi menteka cabak-cabak mohon pan sibuk atuh akang ulah sok gitu ah genjreng ei teh aja dia Negawati anu gelis teh genjreng ei genjrengnya wewah atau nung kesadarannya para sengeri jabung lawung orang puter genlah kawina kamu ibu serang bapak Marwan nineng

0: si Mangtis bagian ayeuna. Iya, bagian ayeuna. Ayeuna pesen kopi teh opat gitu.
1: Opat. Oh, opat Indomina sekalian.
0: Opat. Tis, kopi opat tong eta nya tong no hiji tong amis ting.
2: Nah,
0: hiji tong gitu. Tong di gulaan, tong
2: di kopian.
0: Ya. Oke, bang, ada kan eta roti Mangtis. Anu konjana mah jeung kurang sare maksudnya jadi jongjon pan kitu tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare ngago ngobrol sisirian dahar deui sare deui kopi udut ah geus ngeunah pisan kitu tapi tong salahnya saya gara-gara sare sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah tarita
2: gara-gara
0: naon teuing lulungu nya aya dongeng nanti kieu aja dongeng nya urang mah dongeng saya ge rada poho-poho deui tapi pernah kejadian gitu.

buatan pabrik si Munhal. Cap beurit dirana. Tunuh deui sare deui. Nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti. Jadi awak kunci mah di mana ayo lah. Bakat kurewasnya berang na hudang deui anger keneh. Mung mani nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pabrik si Bunhal keneh nya eta we cak beurit keneh.

Dua anak lima kabeh meluka indungna. Dah harok esok ngajukan ka warung nasi si Wajah Berita. Bari sangu nepi peran gigi. Sangu gigi teu kabeh jenggeuna. Da Nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare. Erek iraha meunang duit, rek iraha beunghareunna. Nya. Nya kopat ayeuna mah loba jelema teh kitu, lamun dulur senang dipake pamentaan. Nya kan sakalina ditulungan, heeh, lain mikir ditulungan teh ngareungeunaheun. Tuluy bulak balik teu mikir, matak lamun balang sate mah wih lujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya, tapi sekali waktu pernah ieu nya. Kuring hiji waktu hudang, isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy. Oke, mung we kana mandi teh.

0: Nah, itu aku anehnya. Kawas jamaah kasurupan dewek naik kana suhunan. Maca saja tarik pisan. Kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gerak. Aduh, rupa-rupa. Tak gara-gara eta. Terus ting kumah ada ting sanu comel, ting sanu bebeja. Nya, da berang poe isukna goreng ditewak tentara. Aya wae lah.
1: Dul Sumbang. Atuh nuhun kasadayana parantos ngiringan jabung laun dina acara kencang gentra parayangan Fortuna FM jenjring baratos naraek parantos dina WA tanapi dina Paya Fortunanya sadaya teu pisan teu tiasa disempetan hiji margi waktu semepet. Atuh nuhun tabutilu keun aya Baispa dina Gotun ya. Tadi teh aya Kang Ujeng nya melian ge aya. Lajeng oge balebata aya teh. Riweuh sih namanya. Atuh nuhun kasadayana dian gawati pamit. Kanggo sadaya nunjung pinggeun gentra tabutilu Baispa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Saudara Fortuna, seperti biasa ke Malabar terus ke Barcelona. Apa kabar Saudara Fortuna? Semoga kabarnya baik, sehat selalu ya. Amin. Yang sedikit kurang baik, baik itu kesehatannya, isi dompet kantongnya, apapun itu mudah-mudahan ditambahkan segala kebaikannya. Amin. Seperti biasa ya, ke rumah si Atun naik Vespa yuk, goyang pantun bersama Isfa. Sampai nanti pukul berapa coba? Pukul 5 sore aja ya, Isfa Dalan hadir menemani Saudara Fortuna dengan pantun-pantunnya. Kita tunggu ya. Untuk yang mau ikutan, jangan lupa pantun-pantun yang dipersiapkan. Dan kita awali dulu kebersamaan kita untuk hari ini, Rabu sore 26 Agustus 2026. Kamu istimewa.

0: Yes, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, pergi ke pasar nemenin mama sambil nunggu naik kora-kora. Kalau marah jangan lama-lama, nanti rinduku makin membara. Aduh. Nah, Tate, pantun itu ya, pantun gombal ya. Siap. Saudara Fortuna, jangan kaget. Goyang pantun, persiapkan pantunnya. Ayo, yang mau gabung seperti biasa ya. Sebelum kita masuk waktunya asar, satu penelpon bisa kesempatan di 081514907907. Yang lagi on the way, selalu hati-hati perjalanan ya. Yang lagi santai di rumah atau mungkin masih sibuk-sibuknya jam segini, ayo rehat dulu. Kayaknya makan siangnya ketinggalan tuh. Hey, tumben-tumbenan ini perdana. Nah, Tate, langsung cigana buru-buru ya.
1: Bari salat asar, bari salat
0: asar. Ohnya, mangga atuh wilujeng. Sudah disiapkan? Heeh, Kang Joko tahu, U?
1: Siap berangkat.
0: Kunci na heula, goyang pantun. Ujung-ujung. Genjreng euy, digenjreng. Oh, langsung kita jinggalkan ya.
1: Berangkat.

0: Jering-jering, pantunnya Kang Jeke.
1: Tak cari palapa dan jadi angkasa.
0: Cekrek.
1: Saya ispa kapan mau ketemu biar laksana.
0: Oh, itu isi pantun nanya. Nah, apa? Kemana cina tadi? Istina unisur. Pintu Radio Fortuna terbuka lebar, Kang Joko. Mangga diantos wilujeng.
1: Iya.
0: Upami abdi ameng ke pelar mungkin di wartosan pasti. Langsung hi guys. Aku lagi live TikTok nih guys. Gitu. Pantunnya itu aja, dua bait aja.
1: Pantunnya itu aja.
0: Oh, lagunya apa tuh?
1: Ngirit.
0: Oh, atulah irit-irit tuh, Kang Joko. Iya mah pantun. Lagunya apa?
1: Laguna iya, artinya teh
0: ispa. Mana teh ya?
1: Naon teh nu ngeunaheun teh?
0: Oh, seueur. Bersemiloh, iya. Bersemiloh. Naon nu mana?
1: Itu tanan teh. Coba di pengen di itu tuh layang ku ieu teh nenan teh.
0: Nya.
1: Kemarau lah, kemarau itu ya kemarau. Adela, Adela.
0: Kemarau.
1: Kemarau dari Adela.
0: Kemarau. Adela ya.
1: Ayah. Repina ya, Repina.
0: Oh iya, kemarau ada. Henny Adela.
1: Iya.
0: Oke, Henny Adela ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa?
1: Siapanya?
0: Kirim salamnya
1: buat itu atulah Teh Aren ya, yang di depannya Teh Aren, semoga sehatnya.
0: Bayunan mana? Teh Aren, Teh Bayunan.
1: Terus Mama Indah. Teh Arisna. Man ini sok mandiri eta heula ayeuna. Asar heula, nama-nama naik soalnya. Soalnya ngempat man ini mapannya.
0: Oh, atuh.
1: Oke, itu nya Egay. Terus Ujeng-jeng Amal Serpi. Bang Len, Pak Ben. Maman Apero, Kang Deden Bantas. Buat semua
0: aja
1: lah.
0: Semua aja atuh.
1: Oh, teh itu, Teh Oli, Palembang.
0: Oh, aku mah.
1: Terus Teh Mel.
0: Elip ulah mah mam cau sisina Teh Elip.
1: Ipung Sapuro nya.
0: Ipung
1: Ponuro de nya.
0: Ponuro.
1: Ponuro. Ya udah lah buat semua aja lah.
0: Siap.
1: Heeh. Spesial buat Teh Ispa we gitu.
0: Hatur nuhun.
1: Soalnya habdas gitu soalnya.
0: Iya mangga wilujeng kacai tos waktos gitu. Nah itu tos nyawuran.
1: Teh Ispa we supaya
0: mangga. Iyalanya.
1: Nah. Gitu nya supaya cepet-cepet cerinanaan gitu nya. Yang penting Teh Ispa sehat.
0: Tong cepet-cepet kusuk ya kudu kusuk.
1: Ya gitu ya, aja
0: mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, kita jeda dulu ya, karena sudah masuk waktunya azan asyar. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kantor Fortuna
2: Sesaat lagi 90.7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh, langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush-crush gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
16: Everybody in the house, clap your hands now. 90.7 Kompas FM.

0: 90,7 Fortune FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Gejrengoy. Kita masih digoyang pantun yuk. Kita berpantun yuk barengan Ispa. Halo.
1: Oh.
0: Halo.
1: Goyang pantun
0: Fortuna FM. Gejrengoy. Digejreng.
1: Selamat sore.
0: Sore Ayah Susanti.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Kunaon
0: duduh aduhan.
1: Heeh. Itu Mas Joko kuping sehat.
0: Nya perdana tumen-tumen cigana tadina bade hudu cigana teh. Ah, yeuh arek naik heula cenah. Teh
1: kaputerkeun wae.
0: Teh Olive kalewat.
1: Teh Olive.
0: Tadi barengan sama tadi. Kang Joko.
1: Berduel tadi.
0: Nya tadi Pak heula-heula kitu ning. Langsung surudo gue ku Kang Joko teh. Ngomong-ngomong pantun sudah disiapkan.
1: Ya, insyaallah.
0: Udah ya. Siap kalau begitu kita jinglekan. Mana jinglenya? Oh.

0: Popo.
1: Cilegon
0: Teh Mel, apa kabar? Sore-sore yeah. gini. Anas-anas minum jus nanas, cina teh.
1: Oh, atuh mantap.
0: Pantunnya.
1: Pantunnya buah rambutan bijinya satu.
0: Cekrek. Emang sahabaraha gitu bijinya.
1: Ah, jadi hilap, hilap, hilap. Buah rambutan bijinya satu.
0: Cekrek.
1: Sedangkan coklat bijinya tak tentu.
0: Eish.
1: Jagalah kesehatan demi duniamu. Utamakan sholat demi akhiratmu.
0: Nah, cekrek cekrek pos. Coba. Ini adalah pantun nasihat dari Ayah Susanti ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Lagu nah apa? Lagu apa lagu?
1: Lagunya itu.
0: Pantun nasihat laguna jatuh cinta.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin
1: aku rindu, aku rindu.
0: Oh, aku rindu dari
1: Roy Hanapi.
0: Roy Hanapi.
1: Hanapi, saya
0: iya. Hanapun. Sahanu nyebat Hanapi.
1: Hanapi.
0: Hanapi. Geningan ya. Delay cepil dah.
1: Sedikit hidung kayaknya tuh.
0: Buat siapa
1: ya,
0: tuh kirim
1: buat
0: salamnya?
1: Yang pertama tadi ya ada
0: Hilet Randu, selamat bergabung. Udah Hilet Randu, Gusti segede naon Hilet Randu.
1: Hilet Randu mah alit.
0: Alitnya? Oh, apaan pohon randu mah ageung?
1: Pohonan mah ageung teh Hilet Randu alit.
0: Nah, tate, sadeui nimbrung cenah. Pitong,
1: Joko, Pak Joko tahu.
0: Nya. Terus
1: duk-duk cus juga ya.
0: Aduh, ayah duk-duk cusnya ayah teh. Orang mana eta teh duk-duk cus teh?
1: Ayah teh sok aing ngopi lagu sok duk-duk cus.
0: Musikna eta mah.
1: Iya. Sareng eta.
0: Terus
1: son horek teh geuning teh.
0: Oh,
1: son. Terus ya tuh itu Meliandri, Marin, Oli.
0: Marin sudah hadir belum sepertinya? Ngamam naon ayah?
1: Ah biasa itu tuh belum sampai.
0: Oh.
1: Terus untuk itu Api Udin juga ya. Manini terus Papi Mamihnya juga ya. Sama saya seperti semua Aung beserta Wipe-nya.
0: Wipe-nya Gusti. Tapi emang keluar mah ketinggalan Wipe mah tehurung jadi nah. Lanjut.
1: Ya Latin oh teranti asli untuk semuanya aja deh.
0: Mang Dodi, selamat sore Mang Dodi.
1: Selamat sore Mang
0: Dodi. Selamat sore hari ini juga buat siapa?
1: Untuk kita.
0: Untuk kita.
1: Pak Dahlan. Sula.
0: Gitu.
1: Sehat selalu lah aku nyanyi.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Bayang
1: pantun Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rindu Roy Hanapi lagunya. Di belakangnya ada Pak Nura. Marin, Marin, hayo Marin, Mama rindu. Teh Olivia, Mangga, Ibu Ipung, selamat sore. Kang Ujeng Jay akhirnya. Halo.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng
0: di genjreng. Iya Kang Ujeng Jay sore kembali apa kabar Kang Ujeng Jay?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sudah disiapkan pantunnya Kang Ujeng Jay?
2: Sudah ada.
0: Sudah kita otw kan.

0: orang Ciambar, geningan Mang Dodi teh, Kang Ujeng Jay. Apa tuh? Pantuna.
1: Beli kelapa ke Ciambar.
0: Cekrek.
1: Hey Ispa, apa kabar?
0: Hey. Ke Malabar memakai batik, kabar itu selalu baik. Baik.
1: Itu memang pantuna.
0: Kesawios, lagunya mau apa?
1: Akhir perpisahan. Krana Rani.
0: Akhir perpisahan?
1: Iya. Yeah.
0: Perpisahan.
1: Ada kah?
0: Dari Wawa adanya? Wawa Marisa?
1: Boleh lah.
0: Boleh ya, sama-sama perempuan.
1: Salamnya
0: buat siapa?
1: Atun ya. Buat Kang Joko, terima kasih. Duha sama Rita, Amin Ani, dan Citra sama Kang Fajrinya ya.
0: Siap.
1: Ibu Ipung.
0: Oke.
1: Okay. Yaoli Mama Rindu. Wow, Kang Santana apa terbil?
0: Yuk.
1: Buat Teh Mel yang jauh di sana. Buat Manini,
0: dekat di Fortuna.
1: Teh Aren, Panura, Mama Indah.
0: Ya.
1: Nah, buat Mama Syam juga ya, Mami Minok juga.
0: Boleh.
1: Hebat. Buat semuanya.
0: Semuanya.
1: Spesial buat Kata Ispa.
0: Terima kasih, Amin. Doa yang sama untuk Kang Ujeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung juga di live TikToknya sore hari ini. Jangan lupa yang baru gabung, yang belum follow di follow-follow ya. Abah Unang selamat sore, waalaikumsalam. Di Genjreng, hatur nuhun Abah Unang juga ya. Yang belum follow sekali lagi di follow-follow ya. Tap-tap orange-nya bergabung, tap-tap layarnya juga. Pok Nur hayu. Nah, tate Pok Nur, lah punung Pok Nur. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pantun Fortuna FM
0: Genjreng di Genjreng Marin.
2: Iya.
0: Mama rindu.
2: Iya, sehat Neng I.
0: Alhamdulillah Mama sehat sebaliknya.
2: Alhamdulillah baru jol.
0: Wasyukurillah baru jol ya.
2: Iya.
0: Langsung
2: biasa. Cek.
0: Cek. Mama sudah dia disiapkan pantunnya belum? Kayaknya udah tersedia ya Mama ya.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Sakawenya.
0: Iya, saka inget.
2: Gitu.
0: Siap kita jinglekan?
2: Berangkat.

0: Geng jering, oi, pantunnya, mama.
1: Anak ayam turun 10.
0: Cekrek.
1: Mati seekor, tinggal 9.
0: Cekrek.
1: Bangun pagi, sembahyang subuh.
0: Cekrek.
1: Minta ampun kepada Tuhan.
0: Masya Allah, tabarakallah. Harus ya setiap harinya, ya. Jangan terlewatkan, mama.
1: Lagunya
0: pengen apa?
1: Meleleh bahagia aja.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, pas banget nih kalau meleleh bahagia. Terus kita lagi makan es krim meleleh kayaknya.
1: Nah, itu bahagia banget kayaknya.
0: Kapan?
1: Ketemu makan es krim.
0: Iya,
1: ih,
0: mantep ya.
1: Udah meleleh bahagia lagi.
0: Betul. Buat siapa? Kirim salamnya.
1: Buat Teh Olip ya, di angkot naiknya barusan. Buat Susanti Ayah, Mama Indah.
0: Siap.
1: Mama Nura, buat Teh Mel.
0: Teh Mel.
1: Selamat happy-happy ya di sana.
0: Happy-happy.
1: Selalu buat Teh Lilis juga. Buat Ibu Ipung, selamat sore Ibu.
0: Teh Del.
1: Pokoknya buat semua dah, tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Terus sama buat si ini, si itu, si Eta,
0: si Ono.
1: Ya,
0: aku hobi jalan.
1: Buat Negi, saya selalu ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, selalu berkat selalu. Hatunuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima gaji. Halo. Satu penelpon lagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini, Manini. Itu Bu Mimi pantesan yang di live TikTok Bu Mimi. Teh Olip.
2: Iya.
0: Sahanu gandeng eta teh incu.
2: Incrut eta teh.
0: Incrut. Kumaha sore hari ini udah disiapin pantunnya Teh Olip?
2: Insyaallah.
0: Insyaallah kita berangkat kan.

0: pantunnya.
1: Yuk, pantunnya yuk.
0: Mm-mm. Bawa iwung sama bawa maca.
1: Eh, bawa iwung.
0: Bawa iwung sareng mata cenah
1: cekrek
0: benyer tapianeun.
1: Cekrek.
0: Mawa irung ajeng matanya mau beteng geus yaneun.
1: Olo olo eta saha nu ngalangkung bari ngadaweung. Teh Olive.
0: Iya barade ya.
1: Barade barade. Oh na na na na na. Na na.
0: Iwung keur nangka bade moal kitu.
1: Oh alhamdulillah ti mana eta teh?
0: Hayah weh.
1: Oh aya nu masihan. Oh rezeki emang tidak kemana Teh Olive.
0: Iya.
1: Alhamdulillah gera dipurak
0: atuh. Alhamdulillahnya.
1: Gera dipurak nangkana.
0: Pantunnya.
1: Lagunya apa lagunya?
0: Bawa iwung sareng nangka. Jadi nanti mau benyer tapi aneh.
1: Diperjelas.
0: Ireng aja mata.
1: Bukan nangka nai, ngabibita.
0: Oh, ngabibitanya?
1: Nangka,
0: nyata
1: nangka.
0: Nyatai di balai dogen kadinya, ada nyata.
1: Entah tuh, nyaa di balai dogen mah. Diemam ku Teh Olive. Teh Olive pengen apa judul lagunya tuh sore hari ini?
0: Tabir kepalsuan.
1: Aduh, berat euy laguna euy.
0: Rada berat oge ieu laguna.
1: Berat.
0: Berat.
1: Buat siapa tabir kepalsuan?
0: Buat Marin yang barusan ya.
1: Betul.
0: Udah merekel eta Marin.
1: Alhamdulillah.
0: Anginat. Buat itu Ujeng Jay ya.
1: Kang Ujeng Jay juga hadir.
0: Iya, buat itu siapa tadi tuh Pok Nura ya.
1: Pok Nura.
0: Ayah Susanti.
1: Tah eta Ayah Susanti.
0: Eta Mas Joko tak
1: tadi
0: dikasih sisikeun Teh Olive nya.
1: Mau dikasih sisikeun ka pipirkeun.
0: Di ka pipirkeun. Nah, tate eta Mas Joko. Tara enggak mam cau sisina Tara.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Bata ayah.
1: Mun ayah mah pang gede na.
0: Mun ayah mah dihampus.
1: Pan pang gede na. Ari kolota.
0: Bahula
1: mah sok itu nya nyingsieunan. Tapi bener oge sih teu nyingsieunan.
0: Teu.
1: Mitos atau fakta? Duh kata. Buat siapa atuh ieu tabirna?
0: Buat Marian Ria deh yang lagi jalan-jalan we itu mah jalong-jalong.
1: Teteh titip ya.
0: Iya, bahagia selalu.
1: Titip apa cenah gitu jawab atuh.
0: Titip
1: apa?
0: Oleh, oleh. Buat Dela ya. Buat Kang Budinya juga buat
1: Teh Dela terus lami asa tetepangnya.
0: Oh,
1: Teh Dela, ayo orang lepang.
0: Nanti lah merenya. Wah, itu siapa tuh Teh Lilis ya? Kang Santana. Semoga lekas sembuh kakinya biar bisa lompatan kembali kayak kemarin.
1: Aduh,
0: tuh di Domisop.
1: Dia ngambil nadanya terlalu cepat.
0: Aduh, menilu lompatan ya.
1: Estafet ya. Ya begitu mungkin.
0: Iya.
1: Hiburan.
0: Kang Basar, Kang.
1: Kang,
0: Citra sareng Kang Pajri nanya.
1: Yeah.
0: Buat Manini.
1: Siap.
0: Mami Papi wow.
1: Siapa lagi?
0: Mama Nurulnya.
1: Boleh.
0: Kang Maman Apero, Kang Eden Bantas, tapi Udin, Kang Amar Seretis juga ya.
1: Boleh.
0: Itu buat Kang Surya ya.
1: Teh
0: Anibar, Mbak Yuni, Kang Mus ya, Kang DG, Kang AM, Pak Ben juga ya. Itu seperti itu Teh.
1: Teh
0: Iis Cibadak ya.
1: Iya.
0: Iya pokoknya buat
1: semuanya. Siap.
0: Tanpa terkecuali buat Teh Ispa.
1: Oke.
0: Siap selalu.
1: Amin. Doa
0: kangen
1: yang
0: nih,
1: sama.
0: Kangen sama Lisa.
1: Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mah rindu kayak Roy Hanapi.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Iya, 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng, di Genjreng ada Abang Suhu nih. Abang Suhu Nemsi. Terima kasih kasih pantun ya Abang Suhu. Tadi apa tuh pantunnya? Hujan lebat daerah Jakarta. Sungguh berat hidup tanpa cinta. Wow, wow. Emangnya Abang Suhu mau makan cinta ya? Ismama makannya sangu, dengen. Terima kasih, ditunggu lagunya Cinta Luar Biasa ya Abang Suhu. Teh Mel sehat-sehat selalu juga, kangen, perlu kangen dari jauh. Ikan hiu, ikan tuna, I love you Fortuna Genjreng, di Genjreng Teh Mel. Di lain teleponnya kembali ada siapa di 081514907907, silakan ya. Terus juga tadi selain Teh Meliandri, Abang Suhu juga ada tadi Babang Setiawan ya, Baban. Baban Setiawan pantunnya mana? Kalau udah ada pantun nanti di-play lagunya ya. Syarat ketentuan yang udah gabung di TikTok Radio Fortuna. TikTok Radio Fortuna sore hari ini persyaratannya kasih pantun. Jangan lupa follow, yang belum follow sudah follow, bergabung top lop orange-nya terus kasih pantunnya ya. Oke deh. Ponur, mana Ponur? Tadi di Soledad. Yang belum kebagian untuk bisa bergabung di Goyang Pantun, mangga dipergunakan lain teleponnya ya. Dedi Mulyadi, assalamualaikum. Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng 1.2, Teh Ispa cantik lagi di Fortuna, request lagunya Cuma Kamu, salamnya buat Kang Acang, Teh Rena, Kang Maman, Apero, Pak Amanini, Wasupri, buat semuanya juga yang lagi stay, spesial buat Isa, selamat sore, selamat bertugas di Genjreng Fortuna, siap. Nah, dari Teh Cuma Kamu lagunya ya, Kang Dedi Teh, oke. Halo, halo, selamat sore, halo juga Kak Ra. Maya Wulandari juga selamat bergabung ya. Luar biasa. Juga Cuma Kamu tadi ya, bentar. Cuma kamu. Imam Syarifin. Pak Nur sudah siap-siap. Pak Nur, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Genjreng. Gimana? Iya, halo. Halo, sehat alhamdulillah. Halo.
1: Itu yang diharapkan kalau sehat mah Teis ya.
0: Iya, sehat selalu.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Gimana sore hari ini? Pantunnya sudah disiapkan, Pak Nur?
1: Insya Allah.
0: Kita OTW langsung ya.
1: Boleh.
0: Berangkat.

0: digenjreng. Digenjrengkan.
1: Ke Surabaya membeli tuna.
0: Cekrek.
1: Pulangnya ke istana.
0: Cekrek.
1: Super tuna, ada teh ispa.
0: Cekrek.
1: Pulangnya paling sempurna.
0: Ay, tidak sempurna ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata.
1: Iya, milik Allah Subhanahu wa taala. Itu mah dia kita enggak punya punya.
0: Salam buat Pak Nur nih dari Teh Meliandri di Jakarta.
1: Waalaikumsalam Teh Mil.
0: Iya. Teh Mil.
1: Wah, nikmati kota Jakarta ya. Aduh, Mpok mah udah lama enggak ke Betawi nih teh ya.
0: Nah, atuh.
1: Tehnya. Apa lagunya? Udah kangen banget.
0: Aduh, gaduhan susunya.
1: Iya kan di Betawi.
0: Apa lagunya? Lagunya. Pok Nur.
1: Lagunya teh.
0: Yang mana?
1: Itu aja teh
0: yang
1: ya.
0: Mana? Yang mana?
1: Di kota Senja ya.
0: Di kota Senja?
1: Iya, kota Senja aja.
0: Kota Senja apa di kota Senja?
1: Ah iya, kota Senda ada.
0: Kota Senja apa Senda?
1: Tuh. Senda, Senja, Senja, kota
0: tidak,
1: Senja.
0: Kota Santri
1: di Bali, kota Senja.
0: Tuh, kalau kasih lagu harus judulnya. Iya mada asal cuap-cuap. Berik lagu. Aduh, di Bali kota Senja. Oh,
1: di ya, Bali. Ya.
0: Di Bali kan? Non? Di kota Senja.
1: Iya, di kota Senja ada kan?
0: Gak ada.
1: Nggak ada.
0: Dari siapa itu teh?
1: Dari yang itu, yang baru-baru.
0: Tiga nama
1: itu
0: lirik dah Pok Nura. Masuk ngasih lirik nah hungkul. Judulnya Pok Nura.
1: Judulnya di batas senja kalau nggak salah Maya. Di batas senja kalau nggak salah.
0: Di batas kota
1: senja, senja.
0: Ini di batas kota ini. Seruni Bahar kan? Seruni Bahar bukan?
1: Oh iya iya itu.
0: Itu tuh kan jauh kan di batas kota jauh. Ini sama di kota Senja. Aduh. Enggak. Aduh.
1: Di kota Senja.
0: Bener dah. Nah, buat siapa tuh? Buat siapa kirim salamnya?
1: Aja atuh ya kalau
0: iya nus 100 kali ya penuh kikiran teh 100 kali. Buat siapa kirim salamnya?
1: Yang makin tugas duluan ya Teh Is ya, yang baik hati, yang suka cerah ceria.
0: Nggak burudul.
1: Pasti dah hidungnya senyak keluar.
0: Terlalu berlebihan.
1: Terus yang ada komen ya buat Teh Melnya. Mudah-mudahan atuh lagi nyasap udara Jakarta ya. Semoga sehat selalu di sana ya.
0: Ada kata senjana mana
1: buat ADG buat
0: senjanya mana juga ayah juga ada juga Kang Senja. Gusti eta senja mana ti mana senja eta di batas kota.
1: Pokoknya mah yang ada aja
0: itu ya.
1: Buat itu tadi teh yang
0: masalah
1: Ujang Jay ya Kukuh, buat Joko Tau buat itu Pak Ben ya buat ibu-ibu Sapuro teh Bakabat teh Yati Bali teh Aren teh Cejule bodoh aku sedekan ke kota ini.
0: Astagfirullahalazim.
1: Buat Acun dari saya kedengaran.
0: Ya.
1: Alias
0: Santi
1: Waalaikumsalam Kang Fajri buat Kang Basar
0: Waalaikumsalam Kang
1: pokoknya dikumin aja Oma Ma Indah ya.
0: Ma Indah
1: Bang Ayah Tasmitana bro itu tuh bro buat bro yang di sana buat Mama Sam ya bareng si papihnya terus juga buat Mamah Dapi Depina ya mudah-mudahan sehat juga ya pokoknya dikumin aja di
0: Jemil,
1: ya semuanya aja apa kerdil gitu ya ayah di
0: siu hari Senin ke hari Rabu atau teteh
1: paling mantap teh Rama
0: hari Senin ke oh aku mulai di sana oh kamu mulai di sini Ra hari Senin Ra
1: ya. Yang macet tugas semoga selalu panjang umur selalu bahagia ada lindungan Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan rezekinya yang halal tur barokah ya gitu aja terima kasih ucapannya
0: sama-sama
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gusti oh my gusti alhamdulillah mangana aya hiji mun aya dua kumahanya halo
2: halo
1: Goyang pantun Fortuna FM
0: digenjrengkan.
1: Assalamualaikum Teh Ispa.
0: Waalaikumsalam Mama Indah.
1: Iya.
0: Mama kumaha damang ayeuna?
1: Alhamdulillah sehat
0: Ispa. Mama sudah disiapkan pantunnya.
1: Insyaallah siap.
0: Kalau begitu kita jing

0: digenjrengkan.
1: Ketelaga bawa kelapa.
0: Cekrek.
1: Minyak zaitun, ikan kaleng.
0: Cekrek.
1: Semoga bahagia buat Teh Ispa.
0: Cekrek.
1: Digoyang pantun yang paling genjreng.
0: Oh, cekrek-cekrek pos genjrengkan. Mah,
1: ya.
0: Hari ini lagunya apa?
1: Pengen lagunya Panca Indra.
0: Panca Indra.
1: Iya.
0: Buat siapa kirimnya?
1: Buat yang barusan teh Pok Nura. Semoga sehat selalu. Buat Teh Meliandri ya, yang masih di Jakarta. Ya, buat Mamah Rindu, Teh Oli, Teh Aren, Mamah Bungsu, Teh Ranti, terus juga buat Manini,
0: boleh,
1: Mami, Papi, Kak, Kak.
0: Kakak siapa? Aduh, Kakak Dut.
1: Buat Ayah Susanti, nyebut kakak.
0: Baris kakaknya tadinya teh.
1: Duka kakak naon kakandang. Terus juga buat Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantan, Teh Asti. Buat
0: Siapa lagi ayo?
1: Siapa lagi? Mama Ham, Mak Iis. Terus juga buat Cejule. Buat dikumin aja atau
0: siap boleh terima
1: buat
0: kasih
1: buat semuanya, semoga pada sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Tadi ada Kang Ujeng-Jeng, Bang Len, Pak B, Narongho.
0: Loh badui geni. Paling genjering nato
1: Narongho
0: deh. Eta teh
1: Mamah Yati juga. Omah Ujeng. Sama
0: paling genjreng na atau Mama Indah
1: yang paling genjreng atau tuh genjreng kucing kucing kiper kucing cilik udah coba jadi kucing kiper
0: teh kucing hiber nemet kuping sama kucing hiber mesti ayo ge burung nu hiber teh burung nu hiber burung
1: udah jadi hiber di nak kenteng
0: eta tehnya di omongan eta teh
1: buat Teh Ispa yang lagi tugas.
0: Hatur nuhun Mama Indah.
1: Dilancarkan segala urusannya ya ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Ya,
0: Allahumma
1: paling spesialnya buat keluarga.
0: Siap.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya ada dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap

0: cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2, 3,
4: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Cuaca panas seringkali bikin kulit kepala gatal dan ketombe makin ganas karena kuman penyebab ketombe berkembang lebih pesat. Tapi jangan khawatir karena ada Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Cool Blast baru. Dengan Active Power Serum, teknologi anti ketombe terbaru yang memberikan perlindungan lengkap dari kuman penyebab ketombe untuk mencegah ketombe kembali. Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Cool Blast juga teruji secara klinis, efektif menghilangkan ketombe secara tuntas, memastikan kulit kepala bersih dan sehat, mampu melawan sumber ketombe dan kuman dengan sifat anti kuman yang ampuh. Keramas dengan Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Cool Blast dan rasakan sensasi ekstra dingin sedingin Gunung Alpen. Dan buat kamu warga Jawa Barat, yuk siap-siap merasakan sensasi dinginnya es bareng Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Cool Blast di gerebek pasar Lifebuoy Sampo di kotamu. Rasakan sensasi dingin di Cool Blast Station. Gratis keramas dan cek ketombe. Dapetin juga berbagai hadiah seru dengan membeli paket Lifebuoy Sampo serta senam bersama. Kamu juga bisa bawa cangkang botol kosong merek sampo apa saja buat ditukerin dengan sampo Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Cool Blast. Ya, persediaannya terbatas. Dan gerebek pasar Lifebuoy Sampo akan ada di Pasar Cikurubuk 8 Agustus, Pasar Batu Jajar 9 Agustus, Pasar Tagok Padalarang 15 Agustus, Pasar Cipanas 16 Agustus, Pasar Ciranjang 22 Agustus, dan Pasar Pelita 23 Agustus. Jangan sampai dilewatkan ya, tunggu kehadiran gerebek pasar Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Cool Blast di kotamu. Lifebuoy Sampo Anti Ketombe Cool Blast, dingin esnya ngeblast, kuman ketombe bablas.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Saudara Fortuna, follow Instagram @RadioFortunaSukabumi.

Hanura, bukan di kota senja. Bukan, gak akan ketemu kalau kota senja. Secara salam anak senja. Baiklah, kebersamaan kita sudah 40 berapa nih? 9 ya, berlalu dari pukul 16. Jadi sepertinya waktunya sangat samporet untuk kita sapa saja yang sudah komen-komen di Facebooknya ya sore hari ini. Terima kasih hatur nuhun yang sudah komen-komen di Facebook sore hari ini. Terus juga buat Rahmat Irawan juga yang sudah komen di komen WA-nya, digenjreng aja lah ya. Pak Belit hehehe cenah. Abdo Cina Muntur Pak Belit mahnya. Bunda Cabe selamat sore Bunda. Selamat sore juga Dede Suryana Marit. Terima kasih, waalaikumsalam sudah ngegenjreng di komen Facebook juga. Dolares juga Dolares. Bundanya Aca juga selamat sore Kang Ipung. Jengjay, Abah YSL Samplangan, Fitri Haryati, Fitri Imut ya, Kakek Kuinera, Ami Ani, Tolivia juga, Soja, Safitri di Gualpara, Was Supri juga ya, dan Dikruloh. Dikruloh itu kalau enggak salah kekasihnya Teh Safitri di Gualpara. Benar tuh, coba. Oh benar, kirim salamnya juga buat Safitri, istriku tercinta, tersayang, spesial. Ya betul, oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak semuanya yang sudah komen-komen. Nanti di antara Facebook itu yang kasih pantun Ispa play lagunya ya. Kalau yang tidak ke play hampura karena waktu yang ternyata harus berpisah sore hari ini. Seperti biasa cabai merah nempel di dinding. Jangan marah just kidding. Bila ada kata canda guyon Ispa yang kurang berkenan. Bila ada lagu-lagu yang tidak terpelaikan. Hampurannya. Tetap semangat ya. Yang pastinya tetap sehat makin taat. Tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

mengingat manusia yang lapar. Hari itu, beberapa orang membawa kue lezat halwa untuk Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai hadiah. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam membuka penutup wadah kue itu, didapatinya kue itu sangat beraroma wangi dan begitu kelihatan sedap. Imam Ali alaihissalam berkata, "Dari warna dan baunya jelas bahwa rasanya enak, tetapi tidak akan pernah aku mengenalkan rasanya itu kepada lidahku. Siapa tahu terdapat rakyatku yang malam ini tidur dalam keadaan lapar."

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Iya, di pancakan langsung Jalan Mangga 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat sore Saudara Fortuna semuanya. Sore hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim Rido bisa mengudara menemani Saudara Fortuna semuanya di Nuansa Islamiyah. Pastinya dengan lagu-lagu pop religi yang menemani Saudara Fortuna semuanya selepas mungkin berkegiatan siang hari ini, wah, melepas penat di 90,7 Fortuna FM. Karena Rido pun juga sudah posting untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau ngabsen-ngabsen, sapa-menyapa juga boleh banget, bisa langsung kunjungi ke Instagram Radio Fortuna ataupun juga Facebook ataupun juga bisa juga ke WhatsAppnya Radio Fortuna. Sambil kita nunggu-nunggu azan maghrib di wilayah kota Sukabumi ataupun juga kabupaten Sukabumi, kita putarkan ini ada Cahaya Hati dari Opik nih. Mudah-mudahan saja Saudara Fortuna semuanya nih yang selesai berkegiatan, waduh, berlelah-lelah di siang hari, ini perpindahan menuju ke malam hari ya, karena Rido menemani sampai nanti jam 6 sore. Ya Khalid, kalau begitu jangan kemana-mana Saudara Fortuna semuanya, tetap stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, cuaca panas seringkali bikin kulit kepala gatal dan ketombe makin ganas, Soda Fortuna. Karena kuman penyebab ketombe berkembang lebih pesat. Tapi jangan khawatir, karena ada Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Cool Blast baru. Dengan Active Power Serum, teknologi anti ketombe terbaru yang memberikan perlindungan lengkap dari kuman penyebab ketombe untuk mencegah ketombe kembali. Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Cool Blast juga teruji secara klinis efektif menghilangkan ketombe secara tuntas, memastikan kulit kepala bersih dan sehat, mampu melawan sumber ketombe dan kuman dengan sifat anti kuman yang ampuh. Keramas dengan Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Cool Blast dan rasakan sensasi ekstra dingin sedingin Gunung Alpen. Nah, buat kamu warga Jawa Barat, yuk siap-siap merasakan sensasi dinginnya es bareng Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Cool Blast di gerebek pasar Lifebuoy Shampoo di kotamu. Rasakan sensasi dingin Cool Blast Station, gratis keramas dan cek ketombe nih. Dapetin juga berbagai hadiah seru dengan membeli paket Lifebuoy Shampoo serta senam bersama. Kamu juga bisa bawa cangkang botol kosong merek shampoo apa aja buat ditukerin dengan shampoo Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Cool Blast. Persediaan terbatas, gerebek pasar Lifebuoy Shampoo akan diadakan di Pasar Cikurubuk 8 Agustus, Pasar Batu Jajar 9 Agustus, Pasar Tagog pada Larang 15 Agustus, Pasar Cipanas di 16 Agustus, Pasar Ciranjang di 22 Agustus, dan Pasar Pelita di 23 Agustus. Jangan sampai dilewatkan ya, tunggu kehadiran gerebek pasar Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Cool Blast di kotamu. Lifebuoy Shampoo Anti Ketombe Cool Blast, dingin esnya ngeblast, kuman ketombe bablas. Punya telah lama mati. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for.

Ya, 97 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kita sudah sama-sama mendengarkan tadi beberapa lagu untuk menemani sore hari kita. Dan kita coba cek juga ini, apakah ada yang komen-komen ataupun juga ya di sapa-sapa terlebih dahulu mungkin ya. Sudah Fortuna semuanya. Masih selamat sore untuk Kang Rahmat Irawan, ini digenjrengkan. Eh, pokoknya wah, selamat sore untuk Kang Rahmat. Ada Socha juga dari Banjarnegara Jawa Tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Nuansa Islami Kang Rido Darmawan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Selamat sore juga untuk Socha. Dan pastinya kita sambil menunggu Saudara Fortuna semuanya datangnya waktu maghrib. Ini ya seperti biasanya mungkin Saudara Fortuna semuanya ini yang mendengarkan melalui radionya di rumah nih, manco-manco aja mungkin selesai beraktivitas, selesai kerja, ataupun juga ini yang menuju ke rumah juga mendengarkan ini melalui mobilnya mungkin ya, radio mobilnya. Pokoknya selamat sore untuk Saudara Fortuna semuanya. Wah, sudah selesai berkegiatan, sudah selesai bercape-cape ria gitu di siang hari, melepas penat, pastinya pengen bertemu keluarga tercinta ataupun juga sekedar beristirahat, atau mungkin juga yang waduh LDR-an gitu sama keluarganya ya, jauh ya. Semangat pastinya. Untuk Manini juga, selamat sore untuk Manini.

Dan Sudah Fortuna semuanya, salat maghrib ini jadwalnya ada di jam 5 lebih 52 menit. Jadi masih ada waktu mungkin yang baru sampai ke rumah untuk istirahat terlebih dahulu. Kalau bahasa Sundanya mah bebenah dulu mungkin ya, istirahat, mandi menjelang waktu maghrib. Tapi ngomong-ngomong Sudah Fortuna semuanya nih ya, apalagi untuk para kaum Adam atau kaum pria, ini ketika memang ya sudah tidak bisa dipungkiri sebagai seorang pria, apalagi yang sudah menjadi kepala rumah tangga, bekerja itu salah satu mungkin kewajiban gitu ya Sudah Fortuna semuanya. Karena kembali lagi di dalam Islam pun hukumnya bekerja bagi laki-laki adalah wajib fardu ain gitu. Jadi apabila ia tanggungan keluarga atau tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, jadi Sudah Fortuna semuanya, dasar kewajiban bekerja nih ya, Islam menempatkan aktivitas mencari nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab utama seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Nah, beberapa dalil yang mendasarinya meliputi, yang pertama adalah surah Al-Jumu'ah ayat 10 nih. Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan sholat guna mencari karunia atau rezeki Allah. Dan juga ada di surah At-Talaq ayat 7 menegaskan bahwa orang yang mampu wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan ada pun juga hadis dari riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang yang mencari kayu bakar dan menjualnya dengan keringatnya sendiri jauh lebih baik daripada harus meminta-minta kepada orang lain. Karena kembali lagi Sudah Fortuna semuanya, bukan dari pekerjaan yang seperti apa, penghasilannya yang seperti apa. Karena ya memang kewajiban dari seorang lelaki adalah bekerja, jangan dilihat dari mendapatkan berapa-berapanya gitu. Dan kalau begitu pastinya semangat selalu untuk para kaum lelaki, kepala keluarga ataupun juga ya tulang punggung bagi keluarganya dalam menjalani hidup, dalam menjalani pekerjaannya. Semangat 45 dari Ridho. Kalau begitu kita sambil nunggu-nunggu azan maghrib, kita putarkan kembali lagu pop religi. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Nuansa Islamiyah Fortuna FM. Kenjreng deui.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya. Ya, tidak terasa di pertemuan kita di Nuansa Islamia juga hampir berakhir karena sudah jam 17 lebih 52 menit. Dan pastinya kalau begitu Rido pun juga harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah komen-komen ataupun juga ini yang baru sampai rumah juga, selamat istirahat. Jangan lupa untuk sholat maghribnya. Rido harus pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana. Nanti jam 6 sore akan ada Gita Senjani. Nah, ini selepas sholat maghrib, mungkin selesai kegiatan juga, ini kita suguhkan dengan lagu-lagu dangdutnya sampai nanti jam 7 malam. Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sekali lagi mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Sudahlah Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam sudah Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 6 malam pelepasan dari sore menuju ke malam hari. Pastinya Rido yang menemani sudah Fortuna semuanya sampai nanti jam 7 malam di Gita Senja nih. Untuk sudah Fortuna semuanya yang mungkin baru selesai sholat maghribnya, itu jangan dilupakan tuh. Dan juga mungkin atau yang sedang nyantai-nyantai juga nih, malam hari ini kita bertemu di Gita Senja dengan lagu-lagu dangdut alias dungdatnya. Jadi untuk saudara Fortuna semuanya yang manco-manco nih, mau ngabsen-ngabsen, siapa menyapa, boleh banget bisa langsung mengunjungi ke Instagram Radio Fortuna, Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini Rido temenin sampai nanti jam 7 malam dengan lagu-lagu dangdutnya. Dan kalau begitu saudara Fortuna semuanya, kita langsung putarkan saja. Ini ada Rindu Aku Rindu Kamu dari Sinta Arsinta. Pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di Gita Senja Fortuna FM. Kencreng, guys.

0: Bule iki CEO yang menyamar jadi perempuan gila. Oh, batu giok, iki batu giok 200 triliun.
1: Perlu dikosek.
0: Iya gila joget iki.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini tak terasa sudah jam 6 lebih 29 menit yang artinya 1 menit lagi menuju ke jam 6.30 malam nih. Luar biasa. Ini kalau begitu kita coba cek-cek nih yang sudah komen-komen ataupun juga nih ngabsen-ngabsen di Facebook ataupun WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini di WhatsApp-nya Radio Fortuna juga ada Mama Rindu. Selamat malam Mama Rindu, Genjreng Ido sehat selalu. Amin. Dan sebaliknya juga untuk Mama Rindu, selamat menikmati lagu Dungdat Dungdat. Ada Kang Rahmat Irawan juga, Gita Senja Fortuna FM di Genjreng. Eh, ngopi Rido. Wah, dikopikan pastinya nih Kang Rahmat, jangan sampai tidak. untuk yang ngopi. Kalau untuk yang tidak ya jangan. Mungkin selanjutnya kita coba cek di komentar Facebooknya Radio Fortuna juga. Ini ada siapa nih? Ada Nurkania M juga, selamat malam. Assalamualaikum Gita Senja, malam Arido, kawasan Caringin hadir. Salam buat semuanya, buat besti-besti and semuanya digenjrengkan. Eh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk besti-bestinya juga selamat malam katanya. Terima kasih banyak Nurkania M. Ada Bobo juga, Gita Senja, Genjreng Ei. Abah Weisel Samplangan juga dari Gianyar Bali hadir. Gita Senja, assalamualaikum, selamat malam Kang Rido. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Abah Weisel. Doa sebaliknya juga untuk dirimu. Ada Altumium Virgo juga dari Wonogiri Medan. Dan selanjutnya ada Kang Denny Akbar. Assalamualaikum Gita Senja Fortuna FM Genjreng. Waalaikumsalam. Wilujeng malam Bang Rido Muara 2 hadir. Hatur nuhun. Sami-sami. Wah, selamat malam untuk Kang Denny Akbar dan juga para masyarakat Muara 2. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya, selamat malam juga untuk yang mendengarkan melalui streaming radio fortuna.id. Nih, selamat malam untuk orang-orang yang mungkin di luar wilayah kota Sukabumi, wilayah kota Cianjur mungkin ya, dan sebagainya pastinya dari Sabang sampai Merauke, ataupun juga dari seluruhnya alam semesta mungkin ya. Aduh, seluruhnya alam semesta terlalu lebay ya sudah Fortuna ya. Malam Arido digenjrengkan Teh Olive, selamat malam Teh Olive dan juga Teh Lilisnya. Selamat malam juga untuk Mak Nini, Mami juga yang ada di Parung Kuda. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut pilihan malam hari ini. Sudah Fortuna semuanya ini sambil kita nunggu-nunggu salat Isya ya. Salat Isya ini ada di jam 7 lebih 3 menit nih, sudah Fortuna semuanya. Jadi kalau begitu kita langsung dengarkan kembali lagu dangdut-dangdut pilihan malam hari ini. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε μας το γιο.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di penghujung dari Gita Senja. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Kalau begitu saudara Fortuna semuanya, tapi jangan kemana-mana, nanti jam 7 malam akan ada Rido dan Bang Hari Sanosa yang menemani di program Usang Berkesan. Dan kalau begitu Rido pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 7 malam seperti biasanya, tepatnya di tanggal 26 Agustus, Rido dan Bang Hari Sanosa menemani Saudara Fortuna semuanya di program Usang Berkesan. Kita hadir sampai nanti jam 9 malam. Jadi untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung, bercerita, bernostalgia, boleh banget, silahkan bisa langsung melalui line telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan pastinya Saudara Fortuna semuanya yang sudah bercerita, yang penting ada ceritanya, ya dipersingkat saja Saudara Fortuna semuanya. Nanti boleh request khusus untuk Pop Indonesia Lawas malam hari ini. Jadi kalau begitu silakan langsung bisa bergabung saja. Dan sebelum kita mulai, kita pemanasan terlebih dahulu dengan lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Waduh, betapa ku cinta padamu ya, sangat cinta pastinya dong. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, Sadar Fortuna semuanya, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini nih. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alekatri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, ada Cinderella juga, Frequent, dan Nava nih. Mari bernyanyi mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Yang dimana dipersembahkan oleh Istana Production nih. Dapatkan tiketmu di Kinere Egg, Gossip House, Kabumi Cafe, Sikopi Gawud, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Atau Sodak Fortuna semuanya juga bisa beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Pas aja. Nah, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Iya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna, kalau begitu kita terima langsung aja yang mau bergabung bercerita malam hari ini. Boleh banget, mau itu melalui line telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya dari Radio Fortuna. Mungkin ini sekalian Rido check and recheck juga yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ya. Sebentar, ini apakah sudah ada yang bergabung malam hari ini? Oke, ternyata sudah banyak nih. Ada dari Kang Ujeng J juga. Selamat malam Kang Ujeng J. Usang berkesan Fortuna FM genjreng ei. Malam Rido Bang Hari request lagunya apa nih? Mai Sendiri atau Christine Panjaitan Tangan Tak Sampai. Oke. Ceritanya dulu waktu kecil suka tebak-tebakan bersama teman-teman. Misalnya begini, buah apa yang jujur, yang tak pernah bohong? Jawabannya buah manggis. Dulu kita suka manjat pohon dan suka buat ram ketika sepulang sekolah. Waduh nih, SD, SMP, SMA nih Kang Ujeng Jay. Tapi sekarang mah aslinya tak bisa manjat, beda dengan masa kecil. Ada istilah dulu kalau pandai manjat katanya pernah makan daging tupai. Kini masa lalu tinggal kenangan, tapi tak akan terlupakan. Makasih Arido, Bang Hari digenjrengkan. Digenjrengkan juga Kak Ujeng Jay. Aduh, agak-agak terdistract ya Rido ya, dengan kata siapa itu teh Kak Ujeng Jay. Kalau bisa manjat istilahnya pernah makan daging tupai. Oh gitu. Ya sudah, nanti kita putarkan lagunya Kang Ujeng Jay. Ini sepertinya ada telepon yang masuk juga, kita coba angkat nih. Penelpon perdana kita ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkesan Fortuna FM Genjreng
0: Jay. Digenjrengkan. Selamat malam Mama Rindu. Malam diselamatkan juga. Ini ngomong-ngomong, malam hari ini apakah manjat-memanjat juga nih?
1: Enggak.
0: Ceritanya enggak.
1: Emang iya sih, ya anak-anak di rumah gitu.
0: Oh gitu.
1: Itu di tekaup ada pohon jambu. Dipanjat, dienek-enek. Terus jambunya diambilin teh gini, ada limaan.
0: Iya. Halo.
1: Ada aja itu sih yang punyanya. Wey.
0: Oh, bubar jalan gitu ya.
1: Iya, pada ngaceleng kayak gini.
0: Pada ngaceleng. Oh, benar jika tupai.
1: Pada pakai seragam, seragamnya pondok ya.
0: Iya.
1: Ada yang kesangkut seragamnya,
0: astagfirullahaladzim. Gitu. Itu tehnya zaman itu merenan ya.
1: Zaman baheula.
0: Tapi ini ngomong-ngomong, apakah Mama Rindu juga?

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, ini tak terasa sudah jam 8 lebih 7 menit ya. Yang artinya kebersamaan kita masih ada waktu untuk yang mau bergabung malam hari ini melalui telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook Radio Fortuna. Dan sepertinya sebelum kita lanjut juga, ini mungkin Rido coba bacakan yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada dari siapa nih? Ini selamat malam untuk Patriani Zain nih, usang berkesan Fortuna FM genjreng. Digenjrengkan ada Kang Hartono Tono juga dari Jakarta Utara nih hadir. Terima kasih. Terima kasih banyak juga untuk Hartono Tono. Selamat malam. Dan Nurkania M juga usang berkesan genjreng. Bang Ari sama Arido, assalamualaikum, caringin hadir. Salam buat semuanya. Pokoknya digenjrengkan aja. Terima kasih Bang Ari. Sama-sama, terima kasih banyak juga untuk Nurkania M. Ada Bobo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari Sanosa dan Kang Rido Dermawan, selamat malam Kamis. Oh, selamat malam Kamis ya. Ini usang berkesan hadir orang Kota Medan Sumut. Hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih.

banyak juga untuk bobo. Selanjutnya juga ini ada Abah Waisel juga dari Gianyar Bali, usang berkesan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Haris Anosa dan Kang Rido. Selamat bertugas sampai tuntas.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 23 menit
1: ya. 23 menit, betul.
0: Dan sekarang kita akan melihat kembali di Facebook ada siapa saja yang sudah bergabung, yang komen. Dan sementara sekarang streaming ada lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Coba dicek nih yang di Jakarta nih.
1: Oke, boleh berkabar bagaimana?
0: Informasi bagaimana, apakah sudah ada lagi streamingnya? Tapi diperhati di sini sudah muncul gitu.
1: Sudah nyala kembali.
0: Ya, udah nyala lagi. Jadi yang di Jakarta nih

0: acara wayang golek. Abdi di lembur abdi aya dalang kesepuhan kapungkur. Ayo cing sukaya mohon.
1: Oke.
0: Okay. Sok miring ta salam teh dakeun nuju anom lah sama sudah 18 tahun lah kaluan
1: SMP. Oh, muda ya.
0: Buta tulang buta daging lah yuk. Tahan itulah angin tahan banting.
1: Tahan banting.
0: Begadang. Wami di sagaran ten mah daerah Pakiduran wami aya samanan teh. Cok teras aya wayang wae.
1: Oke.
0: Okay. Kami wangi Jumaah sok libur gitu. Miring cok nyanakan eta pi orang nyanakan tas nya teh wayang nusarae bangsa aya Galuh Kaca. Aya ikan raksasa anu biasa utah misya gitu anu misya anu aneh-aneh.
1: Oh, anu aneh-anehnya.
0: Nah, kono ceritana. Da nabeuh we acara nantinya mohon. Jadi Kang AM calikna dina peti gitu sama sopir wayang.
2: Ngasongkeun ya, bagian ngasongkeun.
0: Cerita pas tengah malam teh kan ngantuk ngelengut di kana Bang Rido sama Bang Hari.
1: Oke.
0: Da padalang teh bae teh bari medalkeun Raden Gatot Kaca gitu. Pemedali pun Raden Gatot Kaca. Hai Kang AM sekarang kita nang Dewala jareng gitu.
1: Oh salah.
0: Kita cerita langsung di tasongkeun teh ditinggal heula ku Kang AM geus ngaluhur. Jadi bade diigelkeun eta asal berhalalim apa kitu teh biasa narobahna teh di dalang teh pamedal pun Raden Gatot Gunel. Aduh, eta penonton di surat dan dina badannya.
1: Oh, salah cenah eta teh.
2: Salah euy eta mah lain Gatot Kaca eta mah. Si Udel eta mah. Si
0: jadi Gatot Gunel. Pamedal pun Gatot Gunel.
1: Lain kacanya Kang Ayamnya. Siap atuh.
0: Ada kan request lagunya?
1: Boleh, mangga mau lagu apa?
0: Oh, angin malam danya di
1: eta. Oh iya. Angin malam. Duri. Boleh. Salam-salamnya buat siapa?
2: Angin malam danya.
0: Selamat malam. Selamat malam Kamisan. Mungkin kalau malam besok mah suka ada wayang golek kan?
1: Betul.
0: Jumat.
1: Betul.
0: Buat yang udah masuk siapa aja ada baru Kang AM baru lagi habis dari masjid.
2: Iya, iya.
0: Buat yang sudah masuk di yang gak on tadi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terus buat Teh Olis, mungkin buat Deden Banta, Herlan Nurhadi, Santana, Soehudin di
2: KTM. Mana itu?
0: KTM.
1: KTM apa? KTM.
0: KTM singkatan dari
2: Kutamane.
1: Oh, Kutamane.
0: Kutamane.
1: Oke, okay. Selamat malam. Siap.
0: Rakana almarhum bapak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Atuh langsung sang lebih nama Kang Sadayana we.
1: Untuk
0: saudara Fortuna anu lagi manco di pajunan Sadayana masing-masing.
1: Betul?
2: Siap.
0: Paling mantap buat Kang Rido sama Bang Har. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan perlindungan dan sehat selalu.
2: Amin, amin.
0: Ucapan usan berkesan Fortuna FM Jenjereng
1: Dijenjereng kaki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk AM.
1: Kang AM betul
2: ya, dari Baros ya. Lagunya Angin Malam pengennya dari Bruri Marantika.
1: Bruri Marantika.
2: Siap. Nanti kita akan putar.
1: Yap.
2: Di belakangnya lagi siapa nih?
1: Loha.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Eh, mati.
1: Aduh. Anda kurang beruntung.
2: Kenapa? Mati ya itu. Nah, ini tidak seperti manusia gitu.
1: Itu tidak seperti manusia.
2: Seperti manusia gitu.
1: Oh, seperti manusia. Seperti
2: mati itu mati sendiri
1: gitu. Mati sendiri.
2: Ya, ya, karena manusia gitu. HP-nya juga mati sendiri.
1: Nah, lobet gitu.
2: Nah, ini deh coba kita akan coba angkat nih.
1: Coba. Halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Waduh,
1: sudah ini tertebak ini mah.
2: Mani nih.
1: Yeah.
2: Ya. Punya cerita apa ini coba pengen mani denger nih. Jangan panjang-panjang ceritanya ya.
3: Kemai pondok oge
1: heuh. Iya,
2: benar.
1: Mantap.
2: Kalau pondok kan enak.
3: Mau anu panjang, mani ini
1: mah moal. Sok atuh mangga.
2: Sok.
1: Yuk, mulai.
3: Kita mani ini Agustus anu baheula yeung saya 10 tahun mah.
2: Sok.
3: Mani ini teh lomba asup sarung tiluan.
2: Oh iya.
3: Tiluan teh mani ini teh

0: anu garanut dua maninina henteu genut.
1: Mm-hmm.
0: Ta aini ngang teh di cikah lumpat, lumpat teh pan pageuh da sampingna sereg ku tiluan mah.
1: Heeh.
0: Baru lagu we manini teh kabeh.
1: Heeh.
0: Talak bu kabeh sama nini teh manini katinihan ku duaan. Atuh manini ripuh. Tulang iga asa potong. Pipi na genuk manini teh katinihan ku duaan. Parukan teh geus ripuh we pokona mama nini teh. Tengangan eta mah lamun hek manini ditinihan ku duaan mun bucat kumaha da? Adina teu bucat da.
1: Oh, atuh juga balon wae manini mah.
0: Manini teh kitu ceritana. Pondok eta mah.
2: Heeh, bener. Pondok eta mah.
0: Mun hek bucat da teu bucat kadena.
1: Oh, ada sanes balon atuh manini teh.
0: Pan lamun aya cayan mah pasti bucat beureunan.
1: Ah, iya mah bucat-bucat. Manini mah. Sok atuh laguna mau apa atuh manini?
0: Lagu nama inaon teh sok poho deui.
1: Gelas-gelas kaca.
2: Biasa mah gelas kaca.
0: Heeh. Ya niati.
2: Gelas kaca. Eta lah anu dagu di pikiran oge gitu.
0: Pokona mah
2: gelas-gelas kaca.
0: Heeh. Pan ieu teh manini teh eukeur arek muludan isukan ayeuna teh keur arola.
2: Jadi gelas kaca wae nya nia dan niatinya.
0: Oh, gelas-gelas kaca we.
1: Siap.
2: Sok atuh ucapan terakhir kumaha?
1: Ucapannya?
0: Pokona mah dikumkeun.
1: Asik.
0: Penggemar Fortuna nu cararantik nu gararanteng.
1: Oke. Okay.
0: Tah sarua jeung penyiarna.
1: Hatur nuhun amin.
0: Ganteng bari bageur.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Tah eta mah usang berkesan Fortuna FM.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih untuk Manini ya.
1: Manini.
2: Ini kalau ingat Manini jadi ingat juga sama papih dan maminya juga.
1: Papih
2: gitu.
1: Mami. Oh iya, selamat malam papih mami.
2: Nah, mereka itu saudara gitu.
1: Betul.
2: Nah, ini satu lagi di belakangnya Manini.
1: Mangga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Usang berkesan Fortuna FM digenjreng.
2: Ini suaranya mah udah melekat nih.
1: Asik, ya, asik, asik.
2: Kayak pakai perangko gitu nempel terus.
1: Oh gitu.
2: Di tembok teh. Punya kaca gitu nya.
3: Anu
1: menikah nasa
2: dina
3: kaca.
1: Oh iya.
2: Yang sang mau nempelnya tuh.
3: Hatimu atu meren.
2: Dukanya.
1: Dukanya.
2: Nggak utek ya.
3: Uteknya utek teh.
1: Teh Olive.
3: Iya.
2: Cerita apa nih?
3: Hari do Bang Aji.
2: Ceritanya malam ini apa kira-kira?
3: Nah, ceritanya kayak gini dulu kan. Kalau orang tua masuk bikin kue tentara beresnya.
2: Terus.
3: Yang dari tepung beras.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau dimakannya teh jangan sambil bicara. Suka itu muncratnya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, etama berenang non. Kue non itu teh sebutnya teh.
1: Oh, yang
2: kue etama.
1: Yang suka sama putu bukan?
3: Kue etama teh disebut nanti sasagon.
2: Sasagon.
3: Disangrai tanya.
2: Disangrai.
1: Kalapon bukan?
3: Iya, pakai kelapa, pakai
2: kelapa, gula pasir. Nika asap. Bener.
3: Tapi kan Paulus kan suka jahil nih kalau mau sekolah kita itu teh dibekel.
1: Oke.
3: Okay. Oh, di tindak kertas yang diputar-putar gitu nih.
2: Ngobrol aja ngobrol aja baru dak berenan.
3: Kata yang teh bawa naon deh mana? Asa orang tuh mau naon? Kasih itu teh dimakan weh. Terus saya bicara, wah akhirnya kan gue cerah ke muka mereka.
1: Ya ampun, itu tehnya.
3: Kan ada yang namanya guspah ya. Nah, sama teh udah dimakan. Nah, guspah. Jadi muncrat gitu.
1: Muncratnya. Aduh, itu kue.
2: Batur mah muncrat teh gitu nya. Cair nu muncrat teh mah lain nu muncrat teh lain cair kan tipung muncrat teh gitu.
3: Tipung. Kalau orang tua makan dulu suka enggak beres ini ngumpulin dikit barangjeun gitu teh nya.
2: Nah, nanti mah jangan sasagon lah pokoknya tipung ge heum-heum tipung. Mun arek jahil gitu mah geus tipung.
3: Kalau sekarang mau ngejailan Bang Aji nanti kalau ketemu.
1: Mau ngejailan cenah Bang
2: pakai tipung. Tipungnya tipungnya.
3: Heeh, baru bilang gini, "Bang, har kan gitu kan jadi."
1: Guys.
2: Langsung gak golepak bener bau naon dia cenah. Bojigong.
3: Wah,
1: batuk tuh.
3: Jadi pingsan ya.
2: Jadi pingsan.
3: Kenailah jadi pingsan mas.
1: Jadi pingsan.
3: Jadi inget nggak goler yang paling kitunya cerita nangga mas gitu.
1: Mangga telip.
2: So kata nama lagu apa?
1: Iya lagunya apa nih?
3: Itu teh apa teh lah kalau lagu
2: ayat. Kade, gitu. Kade.
3: Bukan kade-kade yang apa teh?
2: Yang apa nih liriknya?
3: Peluklah diriku itu teh yang apa teh judulnya?
2: Peluklah diriku. Nah, darimu.
1: Aduh, apa tuh?
2: Itu Andi Maryam siapa tuh?
3: Itu saya Rafika Duri atau siapa?
1: Rafika Duri.
3: Diriku agar tak jauh darimu.
2: Ah, eta eta. Tak gitu nya eta.
3: Nah, itu kan pasti ada meureun abang mah kan tahu
1: meureun. Bang Hari ini yang
2: itu
1: pasti tahu mah.
2: Peluklah diriku. Nah.
3: Tak jauh darimu abang.
1: Abang hei.
2: Oh itu mah merenang lagu. Tirai.
3: Nah ini Teh Lilis juga nih bilang nih, masa sih abang nggak tahu.
2: Tirai atau pilar ya tirainya?
3: Tirainya.
2: Tiada hatiku.
3: Senandung itu ya. Senandung
2: doa.
3: Kalau nggak salah ya. Peluklah diriku. Peluklah.
2: Eh Tama Nur Abni Oktavia.
3: Nah itu marahnya.
2: Senandung doa.
3: Senandung doa ya.
2: Itu mah.
1: Senandung
3: salam
1: doa.
3: Salam katanya Bang Haji dari Teh Lilis ini lagi di Benteng.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Teh Lilis.
3: Mari doa ya Kak. Salam aja ya.
1: Siap. Lagi ngumpul di Benteng Teh Olip.
3: Iya, ini lagi ngumpul lagi lihat Bapak ini kan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kunaon nih Bapak teh?
3: Itu kan Bapak teh sakit kemarin sekarang sakit lagi.
1: Lekas membaik kalau begitu Teh Olip.
3: Iya, amin. Cepat katanya pulih. Bapak enggak mau makan jadi
2: lah. Enggak mau makan. Takut dihuapan gitu mah.
3: Enggak ya. Mau udah tidur nih.
2: Oh, udah tidur alhamdulillah tuh tidur mah.
1: Istirahat
2: tidur
1: betul.
2: Aja, nah, istirahat kan. Nah, ini mungkin lagunya nih. Iya itu Nur Abni Oktavia. Ya.
1: Agar
2: tak jauh denganmu. Nah itu.
1: Asik.
3: Diriku. Salam ya buat Marina buat yang tadi manin papinya.
1: Betul.
3: Buat Ujing Jay.
1: Yang Ujing Jay.
3: Iya buat Meli ya. Buat Bella, buat Kak Budi, buat Kang Santana, Kang Rasa juga. Itu buat yang tata putus, Ah pokoknya buat semua-semua aja misi dicarekan di Bangun Borong Selila cenanya.
1: Siap deh Olip.
3: Nyadatnya adeknya asal ngambek. Paling mantapnya buat Kang Aji bareng Arido ya.
1: Terima kasih banyak.
3: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, doa sebaliknya.
3: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya udah, kita ke lagu dulu aja deh.
1: Oke. Okay.
2: Itu lagunya dari Nur Abni Oktavia ya. Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu.
2: Siap diputri nanti pokoknya. Oh Senandung Doa.
1: Nah, Senandung Doa. Salah bukan Rindu. Ya,
2: bukan. Kalau Senandung Rindu itu dari Roma Irama gitu.
1: Oh, dungdat itu mah.
2: Ya udah kalau begitu kita ke lagu dulu.
1: Okay.
2: Karena di sini udah ada 3 nih. Terus juga ada beberapa promo yang harus disampaikan juga ya.
1: Yap.
2: Ini ada lagu Angin Malam, Gelas Kaca dan Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Yang kemana-mana tetap di acara
1: Puzang Berkesan Fortuna FM Kinjreng.

0: Sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Iya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkenjereng di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya. Wah, ini tak terasa sudah jam 8 lebih 56 menit.
1: Ya, betul sekali. Jadi pertemuan kita juga akan segera berakhir di acara Usang Berkesan. Yep. Untuk malam hari ini 26 Agustus 2026. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Dan mohon maaf lahir batin ya, dari Bang Hari dan juga sama Ridho ya.
0: Iya, betul.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di acara yang sama.
0: Yap.
1: Oke, sekaligus mengucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana aku.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Pakai lagi. Yeah. Okay. Asik.

0: tadi.
1: Jadi gitu, apanya boleh digerak-gerakin kayak

0: sok parem wae gitu ya
1: namanya. Iya.
0: Tadi guys dua kali. Tadi si Ispa di ker siaran ya. Mati cenah bang.
1: Ayo pas tadi ada KPID mati tuh bang.
0: Mati.
1: Hah?
0: Tapi kan dia bisa langsung.
1: Oh siap. Mulai dimerin ya?
0: Boleh terus-terusan.
1: Nama bijak ah, Amir.
0: Terus-terusan. Ke stabil terus.
1: Iya iya.
0: Jadi ayo wae.
1: Waduh.
0: Padahal ya kurang kumahannya ruangan tiisnya.
1: Ruangan tiis wae bang.
0: Tapi karena komputer ongkosnya perlu tiis.
1: Sama wae.
0: Tapi saru-saru kayaknya tiis sih gitu. Sama
1: kudu ka ada yang kayak.
0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindreng dari Sukabumi.
1: Gindreng.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Bahagia sekali selama kurang lebih 2 kali 30 menit malam. Betul. Ini sampai jam 10 kita ketemu lagi di acara
1: Dokcin alias Dokter Cinta Fortuna FM Gindreng.
0: Acara ini spesial. Spesialnya.
1: Spesialnya apa tuh, Bang?
0: Yang masih single,
1: jomblo,
0: iya, yang masih jomblo, yang masih sendiri, belum punya bebek, saatnya untuk bergabung di acara Dokcin, mencari cinta sejati.
1: Betul, sudah disediakan di Facebook, WhatsApp, Instagram, boleh. Tinggal langsung aja nama, usia, alamat, terus juga ada kriterianya apa ya, perempuan atau laki-laki yang cari seperti apa, silakan dijawab aja selengkap-lengkapnya.
0: Betul sekali, ya silakan dibaca dan langsung masuk ke Facebook saja.
1: Langsung aja, betul.
0: Nanti kita akan baca dan kita akan tebar nomor teleponnya juga begitu. Ya. Siapa tahu malam ini buat yang masih menyendiri bisa menemukan seseorang.
1: Ya.
0: Kalau kata bayi itu izin.
1: Izin ya, betul.
0: Izin dari Allah.
1: Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Rezeki dari Allah.
1: Gitu, amin. Dan semoga malam ini malam Anda ya.
0: Siap. Yaudah. Kalau begitu yang kemana-mana tetap saja di acara
1: Dokcin, Dokter Cinta Fortuna FM Kenjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Baik, masih siang langsung yang bagi satu nomor 20 Kecamatan Jogor Kota Sukabumi. Saya Portuna. Sebelum lanjut ke Facebooknya, masih ada sudah cara Dokcin Portuna FM Genjreng. Salam-salam dulu sebentar ini untuk Temel Yandri yang lagi streaming. Selamat malam Temel yang lagi masih di Jakarta katanya Dokcin Portuna FM di Genjreng. Selamat malam Abang Ki juga Bang Hari, Temel kangen ya di Genjreng.
1: Temel udah bagus ya streamingnya.
0: Bagus,
1: ya.
0: Iya, ini barusan ngirimin videonya dan fotonya bagus juga.
1: Kita tadi mengalami mati.
0: Jadi ya ulang lagi biasanya Bang ya.
1: Sekarang udah jalan lagi bagus.
0: Bagus lagi Temel, katanya sehat-sehat selalu. Nanti hari Jumat pulang Temel. Oke. Ada juga Bang Lens di Genjreng. Ya Bang Lens sudah baru pulang dari Jawa Tengah ya. Waduh, di Dokcin Dokter Cinta Portal FM Genjreng. Lebat duit ya jangan.
1: Pulang Penong jauh-jauh.
0: Pulang Penong jauh-jauhnya. Ayo, cenah hari Sabtu mengumpul tuh cenah grup man ini di Portuna hadir ya. Gitu? Kalau enggak off air Bang Hari ya, Pongki, insyaallah. Insyaallah hadir
1: ya, insyaallah. Terus
0: siapa lagi? Lanjut di Facebook nih, lumayan banyak ya. Langsung aja buat kalian yang mau cari cinta sejati atau semangat ini kayak kakak-kakak ini ya, yang mau nyemangatin juga boleh banget.
1: Boleh.
0: Ini ada Reni Rentira, assalamualaikum Dokcin Portuna FM di Genjreng. Hadir Medan ya, lagi di Genjreng. Dumiam Virgo warga Mabar Wonogiri Medan juga hadir. Terus juga buat Dumayati hadir warga Sabar Langkat Sumut ya. Saja juga Banjarnegara Sentral Java hadir di Dokcin bareng Kang Hari Sanaja dan juga Kampung Kinusantara di Genjreng kembali. Ramo Diski warga Kampung Banten Diski Medan hadir ya. Bunda Cepi juga Dokcin Portuna FM di Genjreng. Dede Suryana hadir malam Radio Portuna di Genjreng. Nur Kunia nih, Nur Kania mah kakaknya ini nyemangatin aja katanya. Dokcin Portuna FM di Genjreng. Bang Hari malam ini nyemangatin aja para pencari di Dokcin ini. Semoga ada yang nyangkut ya kayak ikan.
1: Amin.
0: Dengerin kok ya. Amin. Makasih Bang Hari. Abang Kia, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam.
0: Ini yang terbaru juga. Yang di WhatsApp Telisna baru ngegenjreng katanya sambil denger radio. Waduh. Nih. Telilis. Selamat malam Telilis ya. Telilis kita bacain dulu ini ada WhatsApp-nya dari Telisna. Assalamualaikum Dokcin Portal FM di Genjreng. Nih. Selamat malam Abang Ki juga buat Bang Hari Portal FM di Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Len juga terima kasih. Ada miskol-miskol juga selamat malam ya buat semuanya dari Passenger dari Kolai Beres. Dan juga buat Mami, selamat malam Mami. Mama Nini juga selamat malam Mama Nini berserta keluarganya TEH. Dan juga buat AM Baros, Kandiran Gembol dari Kalon dari Bantas juga selamat malam. Terus Pak Nura, Tiati Bali juga selamat malam. Kang Santana juga buat semuanya aja lah ya. Jeng-jeng, tempat terkecuali buat semuanya dari A sampai J. Temeli juga terima kasih ya hadir kembali.
1: Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah memberikan komen. Jadi untuk malam hari ini kalau diperhatiin ternyata tidak ada yang sedang mencari
0: cinta. Belum ada
1: cinta.
0: Yang daftar ya. Dan iya terlihat mungkin semuanya rata-rata udah punya pasangan atau mungkin
1: yang... seperti itu gitu ya.
0: Atau mungkin juga
1: memang lagi noong.
0: Apa tuh noong tuh bang?
1: Ngintip.
0: Ngintip
1: gitu.
0: Lagi mantau dulu situasinya nih kalau cocok digaskeun kayaknya.
1: Tahu-taunya nanti
0: udah aja lagi. Tiba-tiba ya udah mau nikah lagi nanti.
1: Dapat gitu. Dari Dokcin kata.
0: Banyak banget ya dulu tuh.
1: Ya udah kalau begitu kita ke lagu dulu.
0: Gaskeun.
1: Jangan kemana-mana tetap di acara
0: Dokcin Dokter Cinta Portal FM Genjreng.

0: Ya baik, masih di acara Rukcin Portan FM. Gendreng, salah Portan yang terbaru ini ya komentarnya. Ada Nur Hayati Midi, selamat Mas Hari dan juga Ponggi Medan Tungtungan hadir ya. Ateng-ateng juga ya. Rukcin Portan FM di Gendreng. Assalamualaikum Bang Hari dan juga Ponggi. Ateng nyimak aja. Semangat para pencari cinta sejatinya, jangan putus asa ya. Kejar terus, siapa tahu di Rukcin menemukan cinta sejati sampai ke penghujung pernikahan nanti. Terima kasih di Gendreng. Lewati juga dari Cicurug juga ya. Assalamualaikum Bang Hari dan juga Bang Pungki. Aduh, lawas banget nih, gak naik nih, udah dari lama nih baru sekarang naik ya. Salam aja buat semuanya Rukcin Portan FM.
1: Iya, kemana aja gitu yang
0: kemana
1: gak
0: naik aja ya. Nih yang baru naik kemana aja nih Anda ya.
1: Sibuk mungkin ya. Banyak ya. Pekerjaan-pekerjaan.
0: Betul. Dan untuk yang berkomentar sudah Bang?
1: Habis ya.
0: Habis.
1: Waktunya juga tinggal 15 menit lagi nih. Menjelang jam 10.
0: Buat semuanya juga yang mungkin sudah mempunyai pasangan ya. Harus langgeng nih ya. Dan ya,
1: mudah-mudahan lah langgeng sampai akhir hayat.
0: Sampai akhir hayat nih. Betul. Apalagi tips langgeng itu salah satunya itu yaitu komunikasi yang jujur. Kasih tips sedikit, rasa saling percaya, komitmen yang kuat, terus juga saling peka ya, berempati dan memanfaatkan saat menghadapi masalah bersama pasangan itu dengan kepala dingin. Terus juga ya baik-baik aja lah ya. Betul-betul.
1: Harus ya, info dari sampai betul, ya. Dengan hati yang panas gitu.
0: Betul
1: ya.
0: jangan egoisme itu nanti bisa membuat hubungan kita makin terpecah belah.
1: Akhirnya hubungan jadi
0: kandas ya. Nanti
1: jadi calut marut lah gitu.
0: Betul. Yang paling penting belajar untuk saling memaafkan dari mulai hal-hal kesalahan-kesalahan yang kecil dulu. Betul. Aja.
1: Saling menghargai, menghormati, pokoknya dalam segala sesuatunya harus selesaikan dengan kepala dingin.
0: Betul. Insyaallah
1: akan berjalan
0: langgeng insyaallah.
1: Mulus.
0: Dan beri ruang pribadi yang sehat agar kita sehat ya, pikirannya enggak jenuh.
1: Ya, kalau dalam mudah-mudahan seperti itulah ya.
0: Amin lah ya.
1: Pikirannya selalu sehat, selalu baik begitu.
0: Betul, karena ya namanya pasangan pasti ada aja ya Bang ya.
1: Ada.
0: Berantem itu normal.
1: Cuma kita
0: cara menyikapinya,
1: menyikapinya harus bagaimana. Yap, gitu. Jadi jangan keras kepala atau juga egois yang ditanamkan.
0: Nah, egoisnya jangan gede-gede.
1: Kita mengalah demi kemenangan.
0: Betul ya. Banget. Wes, mantap. Injreng.
1: Ya udah, kalau begitu kita pamitan aja deh di acara Doksin untuk malam hari ini. Di hari yang ke-26 di bulan Agustus 2026.
0: Baik, pamit lagi juga selalu saya. Terima kasih banyak buat
1: mohon
0: semuanya.
1: Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari dan juga dari
0: Pongki juga.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Siap.
1: Tidak lupa kita mengucapkan
0: terima kasih sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bubar, bubar, bubar semuanya, masuk kelas, masuk kelas, ayo. Masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk. Ya.

0: Jam 10 malam, hidup menawarkan begitu banyak pilihan. Pilih serta jalani yang terbaik menurut Anda.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pabrik Rena di Sukabumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Fortuna semuanya. Di jam malam, di tanggalnya 26 Agustus 2026. Mungkin Nusantara juga ada Bang Arisana Zahadi di acaranya. Update status Fortuna FM, genjreng. Ya, update-update aja ya. Silakan update-kan lagu favorit Indonesia pop terupdate Anda. Dan langsung bisa langsung bergabung di line teleponnya 0815149079. Jangan lupa pakai passwordnya juga ya. Ada di update status Fortuna FM, genjreng. Buat kalian semua yang baru pulang beraktivitas, selamat malam dan selamat istirahat. Dan juga yang baru mulai beraktivitas atau si malam lembur, selamat malam dan semangat selalu. Dapat kecuali dari dalam mobil juga ya, yang mungkin lagi dengerin radio kita, selamat malam, hati-hati selalu. Hati masih ada terbaiknya dan semoga selamat sampai tujuan. Ya udah, miskol-miskol, selamat malam, ada Pak Nura ya, Tali Pesedek, Kali Pada, ada juga Tihati Bali, juga ada Kang Deden Gembol. Juga buat ya Puan Nora, sebentar kita pemanasan dulu. Ya udah, langsung aja ke pemanasannya. Dan setelah ini bakal balik lagi, tetap beda acaranya. Update status Fortuna FM, genjreng guys.

0: Iya baik, masih ada acaranya update status Fortuna FM yang tadi genjrengkan. Ya Kang Debe, Deden Banta, selamat malam, selamat bergabung di acaranya update status malam ini. Halo, selamat bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM genjrengkan.
0: Tadi genjrengkan. Selamat malam Bang.
1: Malam juga.
0: Gimana kabarnya, sehat? Kemana wae?
1: Alhamdulillah. Apa yang kemana wae pada nanyain?
0: Udah 10 hari.
1: Oh, benar.
0: Iya, Ais. Alhamdulillah. Hari ge ada jajan di Tegal Loba. Kang Debe.
1: Siap.
0: Siap mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya itu aja.
0: Nah, itu lagu nanti. Nah, yang mana? Ari giliran naik tuh sok bingung ya.
1: Ada
0: seacan naik mah. Oh, ayah acan. Oh, seacan naik mah. Nggak naik mah pohon.
1: Nah, itu naik kembling.
0: Ah, eta sok atau naon atuh?
1: Ya, lagunya itu tentang rasa aja.
0: Bentang rasa?
1: Ya.
0: Siap, bentang rasa buat siapa lagunya, silakan.
1: Bentang rasa buat Pak Haji Maman Apero, yang Deden Gembol ya. Bayu Niratu Tanjung Sari, Mbak Jes. Ada Mama Hiati Bali ya.
0: Bentang rasa murah. Sebentar. Siapa penyanyinya tuh Bentang Rasa?
1: Astrid Tiar.
0: Bentang Rasa.
1: Tentang.
0: Oh, tentang dikira bentang. Oke. Okay. itu kuping Pongki kayaknya masih sakit. Oke, okay, silakan.
1: Iya. Kang Budi Teh Dela ya. Heeh. Teh Citra Kang Fajri juga.
0: Anji ya.
1: Ayam Wahyu Tahu yang ditahu ya.
0: Anji apa Astrid?
1: Astrid.
0: Boleh dilanjut.
1: Dari Anji Drive juga enggak apa-apa.
0: Ya udah tuh silakan.
1: Maha Bang Pongki we
0: tuh. Heeh. Kumaha wae lah ya.
1: Bang Pongki itu udah naon.
0: Es. Siap, terus dilanjut.
1: Ya buat itu ya Kang Heru Libra bersama Teh Irma Nurmalasarinya.
0: Ya.
1: Anji mendengarkan yo
0: tapi siap.
1: Kita dari tutup.
0: Astagfirullah.
1: Biasanya boga teteh itu suka rojokan tapi
0: biasa lah rojokan ya.
1: Buat itu ya buat Kang AM Waawong ya.
0: Yo.
1: Kang AM udah tadi Wahyu Tahu yang ditahu Waawong
0: siap.
1: Teh Olive. Sempetan rilis Teh Mel ya.
0: Lanjut.
1: Bang Lens juga Kang Ujeng J juga.
0: Kang Ujeng J.
1: Buat semuanya aja. Apongki.
0: Semuanya aja ya.
1: Ya buat Apongki yang banyak nanyain pada nanyain ya.
0: Emang iya ya.
1: Pada nanyain.
0: Makasih loh ya guys.
1: Sudah berkenan. Ayo telepon kan di dia.
0: Ulah tuh. Insyaallah enggak bakal selama yang saya bisa.
1: Kan ngomong gitu tuh Teh Irma.
0: Selama yang saya bisa ini.
1: Ya
0: Teh Waren ya, Teh Waren. Yo.
1: Terima kasih Apongki ya.
0: Sama-sama sayang, makasih loh.
1: Spesial naik. Mantepnya mah buat Bapak Jodoh Blue aja sih sayang ya.
0: Cuma. Siap.
1: Gitu aja Apongki ya.
0: Iya, terima kasih udah naik ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Ini kakak yang satu ini Bang Len, selamat bergabung. Selamat malam halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Eh Bang Len, selamat malam Bang Len.
2: Selamat malam Pongki.
0: Gimana? Alhamdulillah sibuk-sibuk tepar aruguh ya tehnya. Gimana atuh malam sekarang?
2: Yang di Pasar Pelita ada ya?
0: Hah?
2: Yang di Pasar Pelita kemarin?
0: Gak ada, kan aku masih di Jakarta, baru pulang kemarin tadi subuh.
2: Gitu.
0: Iya, jadi yang kemarin Jakarta itu tukeran jadi Sulis yang di sana, aku yang di Jakarta seperti itu.
2: Nanti pagi berangkat lagi?
0: Ah enggak sih, alhamdulillah untuk bulan ini beres free. Insyaallah ketemu Bang Lens.
2: Nah, lobating duit.
0: Lobating duit tapi duit areuh ka marahna itunya. Ah, ditanya nanti lengit.
2: Ah, malum lah anak muda. Malum
0: anak muda biasanya. Aduh, sekalian aja jajan breg loba.
2: Gitu biarin.
0: Harus Pak lu dinikmati ya uang sendiri tuh.
2: Iya.
0: Siap atuh Bang Lens.
2: Oke, itu apa yang tadi tuh?
0: Apa?

0: Egi.
1: Terus?
0: Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi atau semuanya udah naik-naik mungkin pertetetetehan
0: ya,
1: perabak
0: abang. Ya sebenarnya Waong.
1: Waong di Waong kan ya Waong tak kemana wae. Eh Waong. Waong keren naik Waong kangen euy sono.
0: Semua aja lah yang
1: ya.
0: Belum naik ditunggu naiknya yang ke SMA lah Pura Badak.
1: Siap, siap, siap.
0: Makasih ya Pongki.
1: Eh Bang Len, Bang Len sini di Rogali.
0: Enggak, ini lagi di bawah.
1: Oh lagi di bawah, di bawah mana? Ah?
0: Di bawah-bawah.
1: Ah, di bawah-bawah lah ya, biasa lah ya. Ya udah, nanti tunggu ya lagunya ya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Sama-sama. My welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Santana. Selamat malam halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Status pertunangan penjeng.
1: Digenjrengkeun euy Kang Santana. Selamat malam Kang Santana.
2: Selamat malam Mang Pongki.
1: Damang Pangestu, sebaiknya gimana Pangestu?
2: Pangestu,
1: alhamdulillahirabbilalamin. Amin amin. Bang lagi naon Bang malam-malam gini Bang?
2: Tiduran.
1: Tiduran?
2: Ya.
1: Iya, tiduran aja nih sambil ngopi enggak? Ya. Untuk ngopi ngopi wae.
2: Siang malam.
1: Ais, siang malam pagi, malam sore subuh mau ngopi bae ngopinya. Ya udah tuh. Abang, malam ini mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya itu dah. Aku tak berarti bagimu lah yang
1: aku tak berarti bagimu.
2: Adijah mau marah lah.
1: Aku tak berarti bagimu.
2: Iya.
1: Penyanyinya siapa?
2: Adijah Mombare.
1: Oke, siap buat siapa lagunya?
2: Bagusnya. Bang Len, Kang Len Bantah, Kenjeng
1: Mohon. Siap.
2: Tahu saya, Kang Budi kedalanya. Merindu melihat di mana ini, tapi mami, kami Mino, ibu-ibu 10.
1: Ya.
2: Karen, Kang Lester, Oma Sam, Marita, Ma Indah, Monura.
1: Ya.
2: Fitra nampaknya keasli.
1: Siap.
2: Bawa nak pero, Mas Surya sama Selfie, Ayah Susanti, Putri Panila,
1: Putri Panila,
2: Aska Tata, Ayati di Bali, Sadayana di Kungkun. Oh itu tuh yang suka mendengarkan tuh, Anggur Rores di Facebook lah.
1: Siap,
2: dua lagi ya. Tadi katanya suka nyimak update
1: status. Oh siapa? Rores, siapa namanya?
2: Dolores.
1: Oh, hah?
2: Dolores.
1: Diores?
2: Dolores.
1: Dolores.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Tapi bakal ada ya.
1: Siap, siap, siap.
2: Iya, selamat malam Kang Du.
1: Selamat malam Kang Du, Kang Dures.
2: Selamat malam Kang Du juga.
1: Iya.
2: Kita dengar status pertunangan Genjeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Teh Olip. Aduh, kangen pisan Teh Olip.
3: Iya, halo, assalamualaikum. Hai,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mamahku.
3: Update status Fortuna FM Jering,
1: guys. Teh Olip lagi apa, Teh Olip?
3: Aduh, kemana wae, ya tanu kasep.
1: Teh Olip kemana wae?
3: Iya, tanu kasep ngarawu.
1: Nya, wah, tinggal mana ya di tama. Teh Olip.
3: Iya.
1: Lagi apa malam-malam gini?
3: Lagi nungguin Apongki.
1: Oh, enggak salah sih.
3: Dari
1: anak
3: tadi kan?
1: Oh, dari Dokcin ya.
3: Dari Dokcin cuman enggak komen suka ada yang nginbox.
1: Oh, pernah nyemangatin doang saya tapi ada yang nginbox ya.
3: Iya, woy, kalau komen di itu teh suka ada yang nginbox jadi enggak mau
1: gitu. The power of Teh Olip lah ya, Teh Olip. Teh Olip tapi anak-anak udah pulang semuanya, Teh Olip.
3: Udah ini lagi makan.
1: Alhamdulillah, widih. Makan berkeluarga. Ya udah Teh Olip.
3: Iya.
1: Lagunya mau lagu apa?
3: Itu Teh Apongki kan suka minta lagunya itu temanya apa Teh?
1: Apa?
3: Takdir yang tak pernah ku pilih, tapi pengen ceweknya itu makanya suka diputar yang cowoknya.
1: Takdir kepalsuan.
3: Bukan.
1: Apa judulnya?
3: Takdir yang tak pernah ku pilih.
1: Takdir yang pernah tak ku pilih.
3: Itu Teh yang suka cowoknya yang diputarin Teh, tapi pengennya Teh yang ceweknya ada nggak coba?
1: Takdir yang apa nama judulnya Teh? Tak pernah kupilih. Enggak ada takdir yang enggak ada satupun.
3: Ada, itu Teh udah suka dipilih. Kemarin juga diputer.
1: Oh ya.
3: Tapi cowoknya pengennya Teh ceweknya.
1: Kayaknya bukan itu judulnya deh Teh Olip. Soalnya ini takdir yang tertulis.
3: Bukan, itu kemarin udah gitu suka-suka. Udah ganti aja we, jangan itu ah.
1: Ya udah tuh kayaknya ini ada yang salah riset apa ya judulnya ya? Kurang A1 kurang B1 ngaruh ini.
3: Iya kan. Kemarin juga di itu dipilih itu tuh yang apa tuh? Yang AI.
1: Yang AI.

0: Nanti coba aku bantu cari deh. Kalau misalnya nggak ada, mau lagu yang mana?
1: Ini aja, we. Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya.
1: Ya.
0: Baik, buat siapa, teteku?
1: Buat yang barusan Kang Santana ya.
0: Hanindi atau Patur maunya dari siapa?
1: Apa?
0: Penyanyinya siapa maunya?
1: Yang mana?
0: Yang selalu untuk selamanya.
1: Yang mana we lah?
0: Yang mana aja lah ya.
1: Siap. Gimana Apongki aja yang penting makan.
0: Siap, siap, siap. Ya, buat siapa lanjut?
1: Buat yang barusan Kang Santana ya. Terus tadi tuh ada Kang Deden Bantas ya. Baru segitu kan ya?
0: Iya, baru segitu kok. Di Facebook yang banyak mah tuh.
1: Buat Marin ya, buat Meliandri, buat Bella, buat Kang Budi, buat Ibu Ibung Sepura, buat Teh Lilis ya.
0: Iya.
1: Bareng keluarga, buat Kang Basar, Teh Citra, bareng Kang Fajrinya, buat Manini ya, Mami Sofi.
0: Heeh.
1: Pak Aong bareng Mama Nurulnya.
0: Iya, ha.
1: Ya buat Teh Lisna ya, buat Teh Iis itu siapa Teh Cibadak ya?
0: Iya.
1: Buat si Jeng Jay, Mbak Yuni, Tanibar, Kang Mus ya, Kang DG. Di mana tuh Kang DG?
0: Di mana atuh?
1: Teh Aren sehat selalu ya.
0: Teh Aren sehat.
1: Pak Ben juga ya. Tadi tuh ada itu tuh buat Kang Herlan ya, Irfan, Alannya, Kang Surya juga ya.
0: Iya.
1: Itu yang setia Kang Surya Maya. Gak pernah lupa,
0: gak pernah dong. Gak pernah lupa pada nyinggol-nyinggol
1: ya, buat Egi ya, buat Abi Cipundo juga ya.
0: Iya.
1: Itu apa teh, korban fitnah das ya.
0: Korban ya fitnah das.
1: Panji Alamanda, itu ada Solehudin juga ya, ada Kang Asur. Ada itu ACT juga ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Yati Bali ya, Mama Jess juga ya ada ya. Pokoknya mah buat semua
0: di anak pijat atau teolip ya.
1: Hampura
0: badak di teolip di kalau beres sok
1: mangga. Iya, pokoknya panteng banyak teing
0: eureun. Heeh, maklum ya lagu keempat udah siap. Aing baros semangat. Nanti aku naikin lagi ya, ini udah empat lagunya.
1: Nanti teh bisa ditinggalkan ngopi ke Kuapongki.
0: Ai, sekarang enggak ngopi dulu ya, lagi serak gini.
1: Iya. Bang Ajinya udah pulang.
0: Bang Ajinya udah siap, udah pulang muriang.
1: Udah pulang ya.
0: Biasa, udah pulang.
1: Semoga Pongki pulangnya selamat ya, sampai rumah ya. Jangan ngebut-ngebut, jangan nunutan ya.
0: Enggak dong, pelan-pelan aja lawan tapi kelakuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata sering main-main
1: atuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tentang rasa. Man ini ayam baros, nanti kita lanjut lagi ya. Di acara Update Status Sport FM Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kiat. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.7

0: Ya baik, masih di acaranya update status Fortuna MM Genjreng. Saudara Fortuna yang merekaskan lagu favorit Anda pop Indonesia terbarunya ya, bisa langsung aja di line telepon 081514907907. KM Barros, Deden Gembol, Deden Galon juga yang tadi udah bisa miss call. Mami Nini ya, itu juga buat Mami Minok, Mami juga bersama Mak Nininya. Silakan langsung aja di angkatkan teleponnya aja dan requestkan lagu favorit Anda semua di line telepon kita. Dan juga buat semuanya yang udah di komen-komen di Facebook juga terima kasih. Dan ada beberapa lagu yang siap nanti dikencengkan juga ya. Mama Nini, selamat malam, selamat masuk.
1: Selamat malam, update perjudian
0: ini. Genjreng. Genjreng, Mama Nini.
1: Ya.
0: Selamat malam, Mama Nini.
1: Selamat malam.
0: Kemana
1: juga
0: aja, Mama Nini? Kemana aja nih?
1: Nukasep kemana atuh?
0: Nambah dongkap deh, santos 10 dinten, Mak.
1: Ya atuh.
0: Ayo, Mama Nini.
1: Tetes kangen, tak nukasep.
0: Aduh, Mama Nini teh nya. Nuju ngaronda pastinya. Nuju ngaronda, Lin.
1: Ngaronda.
0: Ngaronda wae atuh satu. Mau lagu apa hari ini, malam ini, sok? Mumpung masih ada waktu.
1: Lagu nama Ada Gajah di Balik Batu.
0: Dari Wali ya. Ayam Mani nih di balik pos ronda. Ada gajah di balik pos siapa?
1: Buat Bang Len, Ujeng Jay, Ayah Denny, Kak Ella, Kak Irfan, dari Maman Apero.
0: Siap.
1: Teksa. Abah Terdi.
0: Yo.
1: Deden Gembol, Deden Bantal.
0: Degol, Deden Gembol.
1: Dari sama Neng Aren, Neng Kule.
0: Siap.
1: Neng Lisna, sarang Neng Olif, sarang Neng Lilisna. Sarang dari kanggo Neng Seng Mel. Nu di Puncak Peuyeum.
0: Sarang
1: dari Neng Kikis nu di Cibadak. Neng Nina anu di Nagrak. Sarang dari kanggo Bapak Marwan sareng
0: ibuna leres. Mohon.
1: Sareng Neng Hajardian. Sareng Ibu Ipung Sapuro sareng Neng Balebat. Sareng deui kang Mamah Rindu, Mamah Ranti.
0: Yeah.
1: Mami, Papi. Sareng deui kang Aung sareng istrina. Kang Egay sareng Neng Sarahna. Kang Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, Kang Reja, sareng Kang Basar, sareng deui Kang Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anjat, sareng Mama Rita, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Bungsu, Mama Riji, Mama Adit, Po Nura, Mama Indah Neng Balebat.
0: Mohon.
1: Takango Joko Tauu Wew,
0: Taman Servis.
1: Sareng deui kanggo Duda Araban, kanggo Korban Fitnah dan Ateng-Ateng. Sareng deui kanggo Yatim Halim. Spesial nama dikumkeun sadayana nu teu kasebat hampura badag.
0: Hampura badageun wae, gas.
1: Ya, spesial nama kanggo nu kasep cek Pongki anu ganteng di Fortuna FM.
0: Siap, wede.
1: Fortuna FM. Genjreng
0: Genjreng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Atuh nuhun ya. Ma, nuju ngaronda atuh nuhun. Bieu teh Kang Pajar bade nelpon, bieu teh sanes. Mangga anu bae nelpon deui sok mangga di 085 jopas 807 807. Nah, Kang Pajar. Halo Kang Pajar, selamat malam. Kang Pajar itu di Korabil di WA. IG di Facebooknya, sok sabari ngantosan anu di Facebook. Hatur nuhun Kang Pajar, mangga lebet Kang Pajar.
2: Ngaronda.
0: Ya, mohon.
2: Ngaronda pertama.
0: SMS ieu mah update status.
2: Status
0: korsen MM. Dan jadi maksudnya dia mana ini juga ngaronda.
2: Ya, ngaronda
0: habis status. Mangga atau?
2: Tidak mang pungki ya.
0: Pungki itu. Mangga ada mang ambila.
2: Ya, Kang Pajar Alamanda ini.
0: Kang Pajar Alamanda nya Kang Pajar mohon mangga.
2: Ya, menulisnya Pajar, Pajar Alamanda, Pajar.
0: Pajar Alamanda siap. Kang?
2: Diri yang barusan siapa?
0: Ah?
2: Yang barusan tadi naik.
0: Eta ya, Mamah Nini.
2: kuningnya. Bila beli Kang Marterfi, Kang Pajri, Kang Den Gemo, Mamah Kenangan,
0: bila
2: beli Mamah Edo, bila beli yang punya Ma Agus Seo,
0: Jalri,
2: bila beli Kang Aud,
0: bila
2: beli Teh Olip, Tantana,
0: Gasken,
2: Kang Bing Basa, Kang Kiansa,
0: siap,
2: Ingka, Heranti, bila beli Kang Mama Apero.
0: Mana Apero laras? Eh kala Kang Kang Pajar.
2: Apa?
0: Iya lagu nanti apa?
2: Gua mau kumaha sih ya Kang Pong Pong juga.
0: Atau mau apa mau na apa tuh?
2: Iya lagu popnya ini.
0: Popnya laras bagian nggak pop.
2: Lagu baru lagu lawas.
0: Lagu pop nu terbaru ada update status.
2: Apa? Teka punya.
0: Mana artinya siap gaskan.
2: Tidak beli Mama Rapi, Mama Rapi ya.
0: Langsung pipi wak nyawan.
2: Tidak beli ya, Mr. Hai. Tidak beli yang punya Mas T.I. ini Mbak Puan.
0: Oh.
2: Itu ya. Tidak beli Anjari.
0: Pang-pang-ping-ping nah kang mo.
2: Siap. Mudah-mudahan sehat-sehat saja.
0: Amin.
2: Fortuna FM. Kenjeri, oi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saburu-buru teh para roguh cenah ya teh. Tadi di pengkeranana yang sadinya di belakangnya tadi teh ada saya lah tuhnya. Kauman Nining ogenya Teh Nining Aramdan di Kopti Lejeng Wangi. Kang DG Kang Deden Game Boss selamat malam. Ponura semangat Ponura. Halo.
3: Malam juga. Halo. Ya.
0: Hai.
3: Update satu Fortuna FM jreng euy.
0: Digen jrengkeun Kang DG. Nuju ngajaga apartemen selamat malam.
3: Malam juga Pongki.
0: Apartemennya hari ini malam rame.
3: Alhamdulillah
0: seru-seruan. Alhamdulillah
3: siap. Walaupun agak sedikit
0: apa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kah?
3: Amin. Kalau bukit ada bukit berbunga,
0: bukit ada. Iya, tuh lagu apa silakan?
3: Lagunya pingin ini aja lah dari yang terbaru itu ya. Terbaru-baru dari vokalnya itu tuh. Siapa deh? Hari apa kabar sayang aja lah.
0: Apa kabar sayang buat siapa silakan?
3: Buat yang baru saja menaliur kan gimana? Naliur nggak kali nur lu ya yang
0: Kalinur, pas, biasa. Kan, apa kabar sayang dari siapa?
3: Kalau nggak salah dari Angkasa ya.
0: Angkasa, silakan buat siapa dari, lagunya?
3: Buat yang barusan ya.
0: Ya.
3: Kali nur. Selamat malam terus buat
0: Kalinur. Selamat malam.
3: Terus buat Panura, buat Asti, buat buat Badar, Carlos, Mas Jengjeng, terus buat Mama Nini, Mami, buat Mbak Are, Tim Sebrak, buat Aliandri, juga selamat malam. Lalu buat itu tuh, Maji bersama Citra, Bandin Jamplong, Mas Mulyadi. Aduh, terus buat
0: siapa lagi? Sok. Buat
3: AM, KAM,
0: AM,
3: buat Aung,
0: Mama. Siap.
3: Lisna, Yusuf, Sri, Mama Davi, Egi. Terus Anibar, Yati Bali, Kangman Aper, Teh Sebab. Terlupa buat yang ada di kawasan itu tuh, Cicurup juga ya. Selamat malam buat Kang Yusman. Pokoknya tuh semua-semua aja lah.
0: Oh semuanya ini
3: yang bersama, bersama Budi dan DM-nya di dalam Mehong.
0: Wede. Oh Kang Dekin ini sama DM.
3: Pokoknya tuh semua-semua aja
0: lah. Siap.
3: Selamat malam aja. Selamat istirahat aja. Mudah-mudahan selalu. Lagunya apa kabar saya?
0: Apa kabar saya? Kayaknya gak ada deh dari Angkasa.
3: Dari Armada kalau gak salah.
0: Oh dari Armada. Apa kabar saya? Dicari dulu tuh. Tapi kalau seenggaknya gak ada mau apa nih yang mana?
3: Apanya?
0: Kalau misalnya gak ada.
3: Kalau ada, ini apa kabar yang ada?
0: Apa kabar saya?
3: Kalau nggak salah dari Armada, kalau nggak salah.
0: Boleh dicari dulu Armada ya. Soalnya kalau Angkasa ini nggak ada, Armada mah harusnya ada sih.
3: Ada nggak ada Armada?
0: Armada juga nggak ada ternyata.
3: Pokoknya apa kabar saya? Kalau nggak salah, ini antara dua gitu, antara Angkasa sama ya, Armada.
0: Baiklah, nanti dicari dulu ya. Kang DG yang lagi di apartemen, semangat terus dan terima kasih ya.
3: Ya terima kasih Pongki.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Apa kabar sayang? Siap deh. Halo Pak Nura, selamat malam. Kan DG tadi pada man sih biasa.
4: Halo man atu
0: Halo.
4: Ah,
0: kita kok
4: aman lah hoyong. Barutuna FM genjreng euy. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nura.
4: Udah baru lelehan ini teh.
0: Lelehan teh naon?
4: Pelor.
0: Biasa pelor. Oh, saan habis lelehan teh?
4: Aku kan suka abis pelor cina pongki jadi
0: di pelor kena enak mantep aman ya enak mah gue gak bobo
4: aman enggak sekarang
0: aman enak mah aman gitu ya. melek

janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya. Karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi, Lejeng Enjing, good morning. Kabar baik pagi hari ini, Saudara Fortuna, di hari Kamis manis 27 Agustus 2026. Ispadalan juga Ridho menemani Anda di Warawiri sangat di pukul 9 pagi aja. Seperti biasa ya, 3 interval kita lalui. Interval yang pertama akan ada prakicu, prakiran cuaca, yuk. Interval kedua yang ketiga akan ada informasi terupdate-nya seputar kota Sukabumi dan sekitarnya, juga info-info lainnya. So, buat Saudara Fortuna yang baru bangun ya, terlebih pagi hari ini Bulujeng Angie yang baru bangun, yang udah dari tadi subuh standby terus, pastinya terima kasih kesetiaannya. Langsung saja kita oleh kebersamaan kita untuk Warawiri pagi hari ini di hari Kamis manis.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

0: 107.7 Fortun FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Genjreng
1: kan, selamat pagi saudara Fortuna semuanya.
0: Pagi-pagi.
1: Good morning.
0: Bang Rido.
1: Selamat pagi pastinya, kita bertemu lagi di Warawiri.
0: Betul.
1: Dan seperti biasanya, kita ada perkiraan cuaca Mbak Isma ya.
0: Yap, bener banget.
1: Oke, ini mungkin untuk wilayah dari kota Sukabumi terlebih dahulu. Ini untuk Kecamatan Gunung Puyuh di hari Kamis tanggal 27 Agustus ini diperkirakan berawan dengan suhu 19-28 derajat Celcius dan kelembapan di 53-96%. Untuk Kecamatan Cikole dan Citamiang juga ini dengan Warudoyong juga sama nih. Dengan suhunya di 19-28 derajat Celcius dan kelembapannya di 52-96%. Untuk Kecamatan Baros juga ini diperkirakan berawan dengan suhu 19-28 derajat Celcius dan kelembapannya di 52-94%.

0: Untuk wilayah lembur situ juga diperkirakan berawan dengan suhu di 20-29 derajat Celcius dan kelembapan di 51-91%. Untuk wilayah terakhir nih, di wilayah Cibereum, ini diperkirakan berawan dengan suhu 19-28 derajat Celcius dan kelembapan di 51-95%. Jadi untuk wilayah Kota Sukabumi ini dengan dominasi berawan, bukan dominasi lagi sih,
1: berawan.
0: Perkiraan berawan ya.
1: Iya, adem ayem kayak kemarin, tapi adem pas itunya sempat panas, cuman nggak terlalu kayak biasanya.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, betul betul.
1: Adem ayem weh. Nah, itu untuk kotanya ya.
0: Untuk
1: kita
0: wilayah
1: ke kabupaten.
0: Oke. Okay.
1: Kabupaten hari ini banyak variasinya ternyata ya.
0: Wow.
1: Untuk Pelabuhan Ratu sendiri cerah di 22-31 derajat Celcius aja.
0: Okay.
1: Simpenannya cerah berawan di 21-29 derajat Celcius.
0: Yep.
1: Dan di Cikakaknya cerah.
0: Okay.
1: Bantar Gadung cerah, Cisolok cerah, Cikidangnya berawan, Lengkong berawan, Jampang Tengahnya berawan.
0: Mm-hmm.
1: Kembali kecerahan muncul di Warung Kiara, terus juga Cikembar. Cibadaknya cerah berawan, Nagraknya berawan, Parung Kuda, Bojonggenteng, Parakan Salak. Oh, sampai Bojonggenteng, Parung Kuda, Bojonggenteng itu berawan. Nah, Parakan Salaknya hujan ringan, Cicuruk hujan ringan, Cidahu hujan ringan. Yang lagi nunggu hujan ringan tuh kawasan Cidahu, Cicuruk.
0: Okay.
1: Ya, dan Parakan Salak akan hujan ringan. Masing-masing suhunya di 18-28 derajat Celcius. Untuk Parakan Salak, Cicuruknya 19-28 derajat Celcius dan Cidahunya 19-28 derajat Celcius, sama ya.
0: Okay.
1: Seperti Cicuruk. Kalau Panunggal berawan, Kabandungan kembali hujan ya di 17-25 derajat Celcius aja suhunya. Waluran berawan, Jampang Kulon berawan, Ciemas cerah, Kalibunder, Surade, Cibitung itu berawan kebagian. Ciracapnya cerah, Gunung Guru cerah, Cantayan cerah. Di saat Kadu Dampitnya berawan.
0: Berawan, oke. Okay.
1: Caringinnya berawan. Bahkan Sukaraja juga berawan di 18-27 derajat Celcius. Kebon Pedas, Cirenghas, Sukalarang berawan, Pabuaran juga Purabaya berawan, Nyalindung, Geger Bitung berawan.
0: Mm-hmm.
1: Sagaranten, Curug Kembar, Cidoloknya, Cidadap, Tegal Bulet, Cimanggu dan Ciambar. Oh, sampai Cimanggu aja berawan itu ya.
0: Berawan.
1: Nah, Ciambarnya kebagian hujan ringan, 18-27 derajat Celcius aja. Baik, itulah cuaca pagi hari ini untuk kabupatennya dan juga kotanya. Apapun cuacanya, mau itu cerah berawan, mau cerah, mau berawan, mau hujan ringan, tetap banyak bersyukur.
0: Betul, betul sekali Mbak Ispa. Ya, pastinya syukuri apapun yang terjadi Mbak Ispa ya.
1: Iya, betul. Kayak lirik lagunya The Massive.
0: Syukuri apa ya. Itu benar.
1: Kurang ngeden.
0: Kurang ngeden ya. Oke deh, kalau begitu Mbak Ispa, kita kembali berikan semangat untuk Saudara Fortuna semuanya di pagi hari ini. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di
1: kita
0: Warawiri.
1: Kita juga belum absen, nanti kita absen, tenang saja.
0: Boleh,
1: ya.
0: Kita gaskan.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Good morning. Ya sudah, jangan kemana-mana Saudara Fortuna semuanya.
1: Gak luar biasa.
0: Tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Gajreng.

0: Yes, 90,7 Fortune FM Radio Pang Genjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Genjreng, Saudara Fortuna kan. Selamat pagi-pagi kita berdua buat Saudara Fortuna yang seperti biasa standby.
1: Yap, betul ya, sekali.
0: Manco di 90,7 Fortune FM yang udah dari subuh tadi dan baru ya, yang baru aja gabung juga ya di streaming radiofortuna.id pastinya. Selamat pagi yang masih ada di Jakarta, Teh Meliandri, Wilujeng Enjing pagi
1: good morning
0: juga. Kawasan Icon, Mama Rindu,
1: Mama Rindu selamat pagi.
0: Pagi kita berdua juga untuk Ibu Ipung di Bojonggaling, Telivia, Telilisnya juga, Telisna ya, terus juga Teh Dela, Kang Budi selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: ya. Kalau dari Bang Ido ada siapa aja boleh absen, nanti kita lanjut lagi untuk ngabsennya.
1: Mungkin ini yang sudah tidak sabar pengen diabsen-absen di WhatsAppnya Radio Fortuna ya Mbak ya. Ini ada Kang Rahmat Irawan nih. Selamat pagi warawiri Fortuna FM di Genjreng. Ini ngopi-ngopi jangan lupa. Dikopikan siap. Terima kasih. Ada Mama Nurul juga ini.
0: Mama Nurul
1: kekasih. Kekasih wa aong. Assalamualaikum warawiri Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Mbak Isma sama Bang Rido, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Gimana kabarnya juga fans Fortuna semua? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ada Teh Mel juga yang mendengarkan melalui streaming
0: pagi,
1: Radio Fortuna. Warawiri Fortuna
0: pagi.
1: FM Genjreng Selamat pagi Teh Sai, cantik baik juga soleha. Juga Arido yang ganteng, Teh Mel kangen buat semuanya.
0: Wah. Yo, salam kangen juga.
1: Iya, sehat-sehat di sana Teh Mel. Betul, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat-sehat selalu. Rezekinya
0: amin,
1: lancar ya juga Allah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin Allahumma amin.
1: Amin amin. Temel nyimak nih dari Betawi.
0: Batavia.
1: Batavia. Ngape?
0: Iya.
1: Gak genjreng terima kasih banyak Temel. Selamat pagi.
0: Pagi-pagi juga kita berdua untuk kawasan Bojong Genteng. Bu Mimi selamat pagi.
1: Pok
0: Ita selamat pagi, Lujeng Enjing di Karang Tengah, terus juga Sunda Wenang Pok Eminya, Kang Mus Mulyadi juga gak ketinggalan di Karang Tengahnya. Bojong Longok, Ma Ici selamat pagi, Teis di Cibadak, Beh Juen, Teh Nina juga selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Isma juga untuk kawasan Bayangkaranya ya. Ada di sana bundanya Aca bersama Kang Ipung di Keramat. Pagi
1: good
0: juga
1: morning
0: buat Teh Ranti di Undros, Teh Balebati Bayangkara. Pagi Isma juga untuk yang ada di kawasan Cijangkar, Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Mama Ica, selamat pagi aja buat semua-semuanya. Teh Anibar juga gak ketinggalan ya, yang lagi barbar, selamat pagi Cijangkar. Teh Aren di kawasan Baros, Teh Maya, Teh Denti di Genteng Baros juga selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kita langsung ke Pelabuhan Ratu lompat ya.
1: Oke. Jauh ya.
0: Teh Aisyah ya, Brahma Kumbara, Kang Jackson. Udah lama Brahma Kumbara, apakah melangsungkan episode yang sudah terbengkalai?
1: Aduh, kejar tayang
0: Brahma Kumbara. Aduh. Wajangki juga selamat pagi di kawasan Pelara, Kang Joko pokoknya juga ketinggalan. Badarsa Geopak Ciletu selamat pagi. Terus juga Kong Basar, Mama Rita di kawasan Pasawan Takokak yang punya ujung-ujung genteng selamat pagi, Ujung Enjing.
1: Betul.
0: Sampai di kawasan Bantennya ya, selamat pagi kawasan Banten dan Sawarna terus ke sana. Sawarna,
1: pagi.
0: I'm coming.
1: I'm coming. Udah butuh healing nih, Mbak ya.
0: Iya, pengen ke Sawarna tapi belum ada planningnya nih kapan yang tepat gitu ya.
1: Oh, oke. Okay. Masih sibuk ya.
0: Mudah-mudahan. Betul,
1: ada
0: sibuk
1: waktunya
0: sendiri we.
1: Oke oke oke. Ini ngomong-ngomong Mbak Isma nih, Rido ini ada info penting nih. Jadi
0: ada
1: nih,
0: info apa nih?
1: Ini iya benar, Saudara Fortuna semuanya nih ya. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali nih. Di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini, Saudara Fortuna semuanya. Ada siapa aja di sana? Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkatri, Good Morning Everyone, ada Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava juga. Nah, mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta yang dipersembahkan oleh Istana Production. Nah, dapatkan tiketnya Saudara Fortuna semuanya di Kinere Eik, Gossip House, Kabumi Cafe, Si Kopi Gaud, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games, atau bisa secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Pas Aja. Nah, Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Wah, jadi boleh Soda Fortuna semuanya, langsung saja merapat kalau begitu.
0: Benar banget, wih, yep. September ya.
1: 13 September, betul. Ingat, sekali.
0: Di kalenderin tuh, di kalenderin, di buletin tuh kalendernya.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi yang sekarang mah enggak, langsung di, apa namanya, di handphone ya.
1: Di handphone,
0: Soda,
1: betul.
0: Soda ini tutut-tut, ntar kalau udah tanggalnya ya.
1: Nanti ada notifikasinya,
0: ya. Notifikasinya. Aduh, bunyinya tutut-tut. Kereta api
1: gitu ya. Kayak kereta api ya.
0: Iya, selamat pagi buat semua-semuanya yang baru gabung yang pastinya.
1: Betul.
0: Terus
1: sekali.
0: Yang belum kita sapa juga ya, Wilujeng Enjing, Kang Santana di kawasan
1: Gerbi
0: ya. Terus yep. Juga Ujang Somantri, Teh Bulan Merindu, Mama Cacainya BTS juga, selamat pagi Wilujeng
1: BTS,
0: Enjing.
1: Selamat pagi BTS.
0: Bebas tapi sopan.
1: Aduh,
0: Wong Koreo bukan.
1: Kirain tuh ya, boy band.
0: Iya, Mama Konti di Taman Bagi, selamat pagi.
1: Selamat
0: Mama
1: pagi.
0: Indah, Mama Davi, terus Mama Syam,
1: yep.
0: Ada Kang Acang juga di Berkah Gunung Dut ya, selamat pagi. Mama Rosi, Mama Ita juga di Berkah Gunung Dut, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wilujeng Enjing kawasan Cisaat semuanya.
1: Betul.
0: Ya, ada Rahmat Kurnia, Api Udin, terus juga semua-semua yang ada Cisaat DG ya, Wilujeng Enjing. Siapa lagi ya? Oh, buat ini nih, Pak Nura. Selamat pagi juga. Terus ini di kawasan Cikundel, Mama Abdul, Mama Njes, selamat pagi. Kang Abinya juga, Kang Ujeng-Jeng. Para kan salah juga, selamat pagi. Pagi-pagi juga buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi
0: Kang Ade Duit biasanya. Terus juga ada Amar Servis gitu, tanya Nusir Servisen.
1: Waduh, terus rezeki itu.
0: Terus Kang Sahadi MM apa tuh M nama?
1: Kang AM.
0: Kang AM. Oh, mau apa, kita udah di FM nih. Dia mah masih di AM.
1: Masih di AM ya.
0: Pagi aja buat semua-semuanya mungkin Bang Ido mau sapa lagi yang udah miss call.